0: tapi kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
1: Menteri Purbay memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
0: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, ini nanti sosialisasi lebih bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: awali informasi mengenai haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Muslim Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Muslim Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum mandi ini, ya akan masuk satu gereja, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya bulan sisa yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung diikuti puncak haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan.

0: makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
1: Ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, sudah diperkukum dari MSN Saudi ya, ada barang-barang yang boleh dibawa, banyak semacam yang tadi karena memang tidak boleh dibawa. Kalau kita coba kompar lagi yang mereka yang ditanggung dari itu ya, ini ada oleh-oleh lah kepada saudara jemaah dan kita
0: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut,

0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
1: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biasanya Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
2: BI masih optimis nilai tukar rupiah.

0: 800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
3: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi

0: tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Luar negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan. Itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
8: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Pojok Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan pemahaman Reciprocal Trade Arrangement atau RTA terkait perdagangan digital dan masih tahap pendalaman. Pendalaman dilakukan bersama Komisi 1 DPR RI dengan fokus pembahasan pengaturan transfer data dalam perdagangan digital lintas negara. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI, pemerintah menyampaikan bahwa RTA baru akan berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR. Setelah ratifikasi disahkan, aturan ini masih memerlukan waktu sekitar 90 hari sebelum efektif diberlakukan. Menanggapi kekhawatiran soal pertukaran data pribadi masyarakat Indonesia, pemerintah menegaskan pengkajian ini tidak mengatur transfer data penduduk. Menurutnya, ketentuan dalam pasal 3.2 RTA hanya mengatur pertukaran data dalam konteks perdagangan digital, khususnya antar perusahaan. Informasi lebih lengkap dengan Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak pagi. Tentunya saya lewatkan pada pukul 9 akan dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saatnya saya Debu sebagai petugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Selamat besokan.
2: Iya, baik Nur Hamba, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, berkaitan juga dengan apakah ini peternak lokal di Kaltim ini bisa memenuhi juga kebutuhan untuk kebutuhan daging khususnya ya, maupun juga hewan kurban ya, di Kalimantan Timur. Ternyata potensinya ada ya, tinggal bagaimana ini dukungan dari pihak terkait begitu, kata Bung Hanya tadi, agar ini bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur ini khususnya ya. Dan pendengar ya, hingga di sini opini publik. Selamat pagi Kaltim, nanti di kita akan lanjutkan di Halo Kaltim, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Selamat pagi Kaltim.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar yang menarik, kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Halo Kaltim ya, edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Ferdi di meja operator. Pendengar, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita mengangkat topik berkaitan menjamin hewan kurban yang sehat dan aman di Kalimantan Timur ya. Dan untuk membahas berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini sudah hadir dua narasumber kita ya. Satunya dari Zoom, ini kita sapa dulu, ada Dr. Hewan Diah Anggraini, MSI, PLT Kepala Bidang Kesmapet ya, dari Dinas Peternakan Kalimantan Timur. Ibu Diah, Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ibu Diah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini hadir ya di Studio Pro 1 RR Samarinda ada Pak Lusianto SPMP, Akademisi Unmul ya, dari Pertanian dan juga Peternakan ini ya. Pak Lusi, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar nih pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Terima kasih nih sudah hadir langsung ya di Pro 1 RR Samarinda, yang mana nanti juga akan berbagi ya berkaitan dengan bagaimana ini hewan kurban yang sehat, yang mana beliau ini juga salah satu peternak ya.
3: Iya, benar, peternak.
1: Iya. Sebelum ke Pak Lusianto, kita ke Ibu Diah dulu ya berkaitan dengan kesehatan hewan ini Ibu Diah, yang mana ini kita ketahui bahwa sebentar lagi ini Idul Adha, yang mana juga beberapa di jalan-jalannya di Kota Samarinda itu sudah kita lihat banyak itu yang menjual hewan kurban. Nah, dari Dinas Peternakan Kalimantan Timur sendiri mungkin bisa disampaikan bagaimana ini pengawasan kesehatan hewan dan kurban yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur hingga saat ini, Ibu Diah, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, terkait dengan pengawasan hewan kurban, agar supaya hewan kurban ini nanti memang sehat dan memenuhi syarat untuk sebagai hewan kurban. Yeah. Ini sebetulnya kebijakan kami sudah membentuk tim Pak. Jadi kami baik di provinsi ataupun kabupaten kota sudah membentuk tim pemeriksa kesehatan hewan dan juga pengawasan daging kurban nantinya. Jadi kami tim pengawasan baik di hewannya agar supaya hewan itu sehat, dan juga nanti pengawasan pada waktu proses pemotongan sehingga daging yang diedarkan itu juga daging yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Ini juga turun ke lapangan. Biasanya kabupaten kota nanti mengeluarkan semacam surat keterangan kesehatan hewan Pak. Baik itu di lapak-lapak jalan ataupun di peternak-peternak kita. Jadi ada surat keterangan kesehatan hewan yang nanti dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang di kabupaten kota. Mungkin itu Pak. Terus kemudian sebetulnya kebutuhan sapi kita ini kan diambil dari luar ya, kurang lebih 70% itu dari luar. Nah, untuk rekomendasi pemasukan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah memang ternak yang dikirim dilalui lintaskan ke Kalimantan Timur terus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kesehatan hewan. Jadi di daerah as ternak yang mau dilalu lintaskan ke Kaltim ini sudah melalui proses pemeriksaan laboratorium dan ada sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh pejabat otoritas veteriner di daerah asal. Kemudian nanti juga tindakan karantina oleh karantina baik di daerah asal ataupun di daerah tujuan. Mungkin itu Pak.
1: Iya, artinya semua hewan kurban yang ada dijual saat ini di Kalimantan Timur itu sudah melewati proses-proses yang Ibu sebutkan tadi ya Bu?
2: Betul.
1: Ya, mulai dari sudah ada karantina hingga mungkin apakah nanti jika masyarakat yang ingin membeli harus ada sertifikatnya seperti itu Bu?
2: Iya, jadi kami mohon untuk masyarakat yang akan membeli juga pintar untuk memilih dan memilah. Jadi karena syarat dari hewan kurban salah satunya adalah sehat. Jadi sehat, tidak cacat, tidak kurus dan juga cukup umur. Tentunya nanti baik di masjid, pengurus masjid ataupun masyarakat yang akan membeli untuk bisa memilih. Contoh, misalnya bagaimana sih hewan ternak ini apakah memang betul-betul sehat? Salah satunya tadi dengan SKK, apakah sudah memiliki. Kemudian kita bisa juga lihat apakah di performa sapi atau kambing atau domba ini tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, misalnya di bagian mata. Matanya itu tidak ada kotorannya. Kemudian cuping hidung dan juga di sekitar mulut itu lembab, tidak kering. Kita lihat di sisi kiri, sisi kanan, kalau perlu diminta untuk berjalan, apakah dia ada kepincangan atau tidak. Nah, ini mungkin yang perlu juga menjadi perhatian bagi pembeli untuk bisa memilih dan memilah mana yang sehat. Dan juga bulunya mungkin tidak kusam, halus, mengkilat, itu yang bisa dipilih. Bisa juga kita lihat di bagian belakangnya, Pak. Jadi di bagian belakang itu kalau kotor dimungkinkan juga bisa ternak itu diare. Diare seperti itu ya. Kalau normal itu pasti tidak akan ada kotoran di bagian belakang dari sapi itu. Jadi kita sebagai nanti masyarakat untuk memilih ternak juga mungkin harus lebih teliti kembali. Dan yang perlu diperhatikan juga harus cukup umur.
1: Umurnya harus cukup ya.
2: Beberapa pengawasan yang kita lakukan pada waktu pemotongan di hari H itu kita lakukan pengecekan terhadap gigi sapi. Itu ternyata masih ada yang belum umur 2 tahun. Jadi mungkin kalau perlu peternak kita ataupun penjual suruh buka mulutnya. Itu sebetulnya sebetulnya agak-agak ini ya kalau yang tidak tahu, tapi bisa kita lihat bahwa gigi sapi kalau sudah sepasang itu tumbuh besar dibandingkan dengan kiri kanannya, gigi seri itu sudah bisa dipastikan itu lebih dari 2 tahun. Jadi mohon untuk bisa minta tolong untuk dibukakan mulutnya sehingga kita bisa melihat giginya. Tapi teman-teman kami, tim kami juga melakukan itu. Jadi selain memeriksa kesehatan hewannya, kami juga mengecek umur sapinya. Apabila kurang umur, nanti kita infokan ke peternak untuk ini belum cukup umur untuk tidak diperjualbelikan sebagai hewan kurban.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Dia ya. Kita ke Pak Lusianto di Pro 1 RS Samarinda. Untuk hewan kurban sendiri Pak Lusianto saat ini apakah juga menyiapkan begitu di peternakannya?
3: Ya. Alhamdulillah kami memiliki kelompok ternak ya. Namanya itu adalah kelompok Tani Sidomulyo yang terletak di Lempake Jaya. Kami bidang peternakan yaitu ada dua jenis, ada breeding, yaitu kita pengembangan anakan-anakannya terus, dan fattening atau pengembukan untuk kita jual belikan di hari raya kurban seperti ini.
1: Ya, saat ini seperti apa? Apakah sudah mulai ada yang membeli atau seperti apa?
3: Nah, alhamdulillah kalau di petani sendiri saat ini tempat kami itu sudah

0: orang itu mencari sapi, biasanya itu mencari ke peternak-peternak yang ada di wilayah Lempake seperti itu.
1: Ya, ini saat ini sudah ada berapa ekor ini yang sudah sold out itu tadi?
0: Ya, kalau yang sudah terjual ini ada pengemukannya itu ada 15 ekoran, Pak.
1: Itu satu kelompok tani itu ya?
0: Iya, satu kelompok ternak tempat kami.
1: Oke, kalau di daerah Lempake sana ada berapa jumlah kelompok tani itu, Pak, yang memelihara sapi begitu, Pak?
0: Untuk kelompok tani banyak sekali dari Samarinda ya, itu. Kalau totalnya sekitar ternaknya itu 1000-an lebih gitu. Di satu Lempake itu, satu kecamatan gitu ya.
1: Iya. Ya, nah ini juga berkaitan dengan keamanan dan juga kesehatan hewan. Nah, bagaimana dari peternak sendiri menjamin ini hewan kami ini adalah yang juga aman dan juga sehat begitu, Pak Rusi?
0: Ya, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ya, yang selalu memberikan pengawasan terhadap petani-petani dan peternak kecil yang ada di wilayah Kota Samarinda, terutama di Lempake ya. Itu hampir setiap bulan, setiap 2 bulan sekali itu ada monitoring ya terhadap kesehatan hewan. Dan juga

0: kami itu mungkin yang sering terkena penyakit itu adalah cacingan dia. Cacingan itu sering sekali terjangkit dengan cacing itu ya. Tapi itu dapat ditanggulangi dengan obat-obatan dan mantri tersebut.
1: Nah, ini juga apa namanya, ada penyakit seperti dikatakan dokter dia tadi bahwa kemungkinan ciri-ciri yang tidak sehat begitu ya. Apa, bagaimana cara para peternak agar menanggulangi apa namanya ini, hewan kurbannya tetap sehat begitu, Pak Lusi?
0: Oh ya, untuk menanggulanginya biasanya kita disinfektan ya kandangnya tersebut gitu kan. Kemudian kita, nah, penyakit itu kan tidak ujuk-ujuk langsung menyerang gitu ya. Dia harus ada yang membawa.
1: Iya.
0: Nah, inlangnya mungkin bisa jadi dari nyamuk, dari lalat, atau dari peternaknya sendiri main ke kandang sebelah, kandang sebelah, dan itu menyebarkan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan terutama itu adalah mobilisasi. Mobilisasi itu sangat sulit untuk ditanggulangi kalau tempat kami ya. Jadi untuk menanggulangi biasanya kalau kita beli sapi baru itu kita isolasi dulu sekitar 1 minggu atau 2 minggu dilainkan,
1: dipisah lagi gitu ya.
0: Iya. Begitu.
1: Ya, supaya apa namanya kita
0: ya menjaga-jaga lah ya.
1: Kalau bahasanya di apa namanya tadi dikatakan dokter dia
0: di karantina
1: dulu. Ya. Oke.
0: Jadi dari dinas peternakannya itu sudah di karantina dari sananya, kemudian di kandang kita sendiri itu diadaptasi di karantina juga.
1: Oke, iya. Baik, terima kasih Pak Lusi ya di kesempatan pagi hari ini ya di Halo Kaltim ya, kita juga mengundang ini partisipasi pendengar yang ingin bergabung di 0541736566 dan juga di 0541743495 ya, ataupun juga di WhatsApp kami di 0811554976. Ada Pak Budiman Arif ya di Samarinda ini yang bergabung. Pak Budiman Arif, semangat pagi.
2: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi dengan hati oleh Allah untuk kita. Luar biasa negara kita, pulau kita luar biasa. Kita sangat disayangi sama Allah. Terbukti, itu sangat bukti. Kita bisa melihat secara jelas. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan. Di Kalimantan inilah Allah memberikan berkat buat masyarakat Kalimantan. Kembali kepada Bapak Narasumber dari pengusaha ternak dan Ibu dari Departemen Peternakan. Begini Pak, coba dimohonkan oleh kepala daerah, gubernur, wakil gubernur. Bagaimana Pak, kita cuma jangan silau lihat hasil batu bara aja atau sawit, jangan. Karena ini Pak, dalam peternakan, pertanian dan perkebunan ini mendidik bangsa Pak, mendidik bangsa. Ini, kita coba-coba mengambil sesuatu nilai keuntungan dari permukaan bumi. Bukan merusak bumi Pak. Bumi itu untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kita semua. Nah jadi, diseleksi Pak kalau ada masyarakat yang mau beternak dan bertani, atau bertani dan beternak, diseleksi betul-betul. Kita lihat, bahkan kalau perlu kita coba dia, kita tes dulu berapa bulan, begitu Pak. Baru beliau, pemerintah menyediakan lahan Pak, lahan paling tidak 1,5 hektar dengan beberapa ekor ternak sapi. Ini kita memakmurkan Pak dari Kalimantan ini. Jadi kalau bisa 2 hektar, yang 1 hektar itu untuk menanam rumput gajahnya Pak. Karena pakannya ini pegang peranan penting. Jangan semangat-semangat, tetapi kita dari segi lain kita kekurangan, tidak ada sesuatu yang tidak mendukung. Pakannya ini nomor satu Pak. Pakannya itu tersedia, sehat. Jadi sapi kita, ternak kita oke. Terus limbah dari ternak itu oke juga untuk pertanian. Nah jadi gini Pak, ini sangat penting Pak. Kalimantan ini masih banyak, masih luas. Coba kita bayangkan Pak, yang lahan sawit itu, maaf Pak ya, ini kita ungkapkan untuk kita di kemudian hari. Saya tidak silau Pak dengan adanya batu bara, enggak. Tapi saya akan bangga. Karena kenapa saya bangga? Negara Amerika itu Pak bisa menguasai dunia, luar angkasa sampai dunia. Itu dia berawal dari peternakan dan pertanian. Meksiko, Texas itu dulu Pak. Kemudian dari limbah ternak itu untuk gandum, untuk jagung, menjagungi seluruh dunia, menggandumi di seluruh dunia. Nah jadi kita didik Pak, kita sekarang bangsa Indonesia di 200 sekian juta, 80 juta. Berapa ke generasi mudanya yang siap untuk bagaimana kita go public di bidang peternakan dan pertanian? Kita kuasai dunia dengan daging kita.

0: Kita banting pak, banting setir boleh harga ternak kita. Tapi bangsa kita bekerja dan kreatif begitu. Hasil pemerintah dah dapat, gitu loh pak. Kenapa kesempatan ini kok diminabubukan selalu saja? Gila membiayai politik, strategi politik dan apa sebagainya. Mencampuri yang tidak-tidak, boya-boya dengan biaya yang tidak karuan. Ini penting pak, sangat penting, ini vital. Di 38 provinsi, di Kalimantan Timur, di 10 kabupaten.
1: Iya.
0: Gubernur coba direnungkan semua secara dengan bupatinya. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Dikelak di kemudian hari. Kalimantan menjawab, karena Kalimantan terbeban berat dengan adanya IKN. IKN kita isi, pak, dengan kemampuan masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Kita bekerja, pak. Di Kalimantan Timur ada 10 kabupaten. Kita buktikan. Terbuka. Jadi peternakan itu jangan ada kantoran saja. Jangan cuma tahu suntik. Dia harus mengatur strategi bagaimana bangsa kita ini bisa profesional bertanak, bertani dan berkebun.
1: Yeah.
0: Kemudian mendapatkan suatu hasil buat negara. Terbukti, pak. Amerika itu awalnya begitu, pak. Sampai bisa keluar negeri. Keluar angkasa. Apa? Itu terbukti, pak. Bukan wacana. Bukan cuma omong-omong. Modalnya dia itu sampai bisa membayar orang pintar-pintar di dunia, pak. Membangkitkan negara dia. Itu awalnya dari pertanian, perkebunan, peternakan. Sehingga dia menjadi negara adikuasa sekarang. Demikian, terima kasih. Semangat pagi dan salam Pancasila.
1: Selamat pagi ya, terima kasih Pak Budiman Arief di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Yang mana dikatakan Pak Budiman Arief tadi ya, berkaitan dengan potensi ya dari Kalimantan Timur ini sendiri, ini agar bisa memenuhi kebutuhan daging ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin dari Ibu Dia sendiri seperti apa dari program Dinas Peternakan ya, agar para peternak ini juga bisa memenuhi apa kebutuhan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Ibu Dia.
2: Iya, makasih Pak Budiman Arief, luar biasa. Ya. Pak, mungkin dukungan seperti ini mungkin yang kami perlukan juga. Jadi untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, kami punya program Pak Budiman Arief sebetulnya pengembangan desa korporasi ternak, namanya PDKT. Ya. Jadi untuk kegiatan ini sebetulnya kita dari peternak nasional menjadi peternakan yang berkorporasi, berbadan hukum. Jadi sebetulnya jadi nanti bukan pola yang konvensional lagi, tetapi sudah mengarah ke bisnis. Jadi sudah ada beberapa kabupaten kota yang menerapkan PDKT ini. Contoh untuk tahun ini PDKT ada di Kota Samarinda dan Bontang, itu nanti peternakan domba. Nanti PDKT-nya domba. Ada beberapa di Balikpapan itu kambing dan sapi. Jadi ini salah satu terobosan kami untuk peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak. Karena memang kita tahu bahwa potensi di Kalimantan Timur ini luar biasa, Pak. Luas wilayah kita luar biasa dengan kebutuhan kita terhadap protein hewani yang sangat tinggi. Itu 10%. Kebutuhan kita masih diambilkan dari luar Kalimantan Timur. Tentunya kami Mas Lusi ya tadi ini channel kita ini luar biasa. Jadi kami memerlukan peternak-peternak seperti Mas Lusi yang memang peternaknya melalui sistemnya sudah agribisnis atau konvensional, tidak konvensional lagi. Kemudian kami juga mempunyai program Siska, Pak. Sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit. Nah, kemudian juga ada pengembangan ternak di lokasi tambang dan juga silvopastura. Nah, ini memang terobosan-terobosan yang sudah kami lakukan agar supaya kita bisa memenuhi kebutuhan protein hewani dari lokal. Itu salah satu yang mungkin kebijakan yang sudah kami lakukan.
1: Yeah.
2: Selain itu juga tentunya peningkatan kualitas dan kuantitas dari hijauan pakan ternak seperti disampaikan oleh Pak Budiman Arief tadi, dukungan dari penyediaan HMT ini harus luar biasa. Mungkin itu
1: Pak. Ya, terima kasih Ibu Dia. Ke Pak Lusi, seperti apa tanggapannya Pak?
3: Baik, tanggapan saya sendiri memang Kalimantan Timur ini sangat luas dan iklim kita itu sangat anu ya, musimnya itu tidak konsisten. Jadi musim hujan itu sangat tinggi sekali, sehingga pakan rumput itu sangat melimpah sekali di wilayah Kalimantan Timur ini. Berbeda sama di pulau-pulau yang lain, Pulau Jawa misalnya ya, itu 6 bulan itu musim hujan, 6 bulannya musim kemarau. Kalau di Kalimantan Timur ini sepanjang musim itu hujan. Jadi rumput itu sangat melimpah sekali. Jadi kalau satu orang itu ya, untuk peternak itu, kalau untuk sampingan aja itu ya, maksudnya siangnya pagi sampai sore kerja itu, sore itu mencari rumput itu bisa 6 ekor sampai 7 ekor. Itu untuk sampingan aja.
1: Iya.
3: Karena kita mencari rumput itu 1 jam itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 6 sampai 7 ekor tersebut. Ya. Jadi kalau di Jawa itu mungkin bisa setengah hari, satu hari itu untuk menghidupi 5 ekor mungkin ya.
1: Oke,
3: kita keuntungannya ada di situ sebenarnya. Dan peternak-peternak sekarang itu banyak yang muda-muda sudah ya, karena itu mungkin ada media sosial itu ya, yang sering posting-posting itu, rata-rata sudah sekarang petani-petani milenial itu sudah, wah sapinya banyak, sudah baguslah, sudah mau terjun ke bidang peternakan tersebut.
1: Ya, menurut Pak Lusi ini kan ada beberapa program yang disebutkan Ibu Dr. Diah tadi ya, macam-macam, seperti juga integrasi sapi dan sawit. Mungkin apa yang menjadi kendala di Kalimantan Timur ini sehingga masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging itu tadi?
3: Ya. Jadi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur ini ya sudah sangat sekali membantu dan memotivasi peternak-peternak yang ada di Kalimantan Timur. Itu hampir setiap tahun itu ada bantuan peternakan ya. Kayak tempat kami itu tahun 2022 itu dibantu peternakan sapi ya, sebanyak 30 ekor dulu satu kelompok itu. Sampai sekarang sudah berkembang biak. Namun ada juga yang peternak-peternak yang anu ya, jadi sapinya dijual di anu gitu. Tapi Dinas Peternakan Provinsi itu sudah sangat sekali membantu, baik dari peternakannya, terus tadi di sini juga hijauan pakan ternak itu kita diberikan bantuan. Jadi sudah sangat sekali banyaklah membantu ya Dinas Peternakan tersebut.
1: Oke ya, yang mana juga dikatakan Ibu Dr. Diah tadi bahwa memang masih 70% begitu ya mendatangkan dari luar Kalimantan Timur begitu ya.
3: Iya benar, 70% itu kita datangkan dari luar, yang utama yang terbesar itu adalah dari NTT dan dari Sulawesi. Ya tersebut. Mungkin karena luasan tempat kita ini terlalu luas ya. Jadi banyak sekali sebenarnya peternak-peternak itu yang ada kayak di Kubar, di Kukar, itu kan sangat jauh transportnya untuk ke Samarinda. Mungkin seperti itu ya.
1: Oke.
3: Kalau di Pulau Jawa itu kan satu arah gitu aja. Kalau tempat kita ini kayak terlalu luas sekali.
1: Ya, ya, Ibu Diah, mungkin apakah memang juga faktornya keluasan dari Kalimantan Timur dan juga mungkin sarana transportasi ini yang menjadi kendala juga ini, Ibu Diah?
2: Sebetulnya peternak kita ini menyebar di lokus-lokus gitulah, menyebar di satu titik-titik tertentu. Jadi menyebar. Kalau di Jawa itu kan deket-deket gitu. Nah ini tantangan bagi kita petugas untuk melakukan pelayanan dengan luas wilayah yang sangat sulit terjangkau, bahkan dengan kondisi alam yang seperti ini. Tapi kami tetap semangat. Jiwa untuk beternak ini sudah harus kita tumbuhkan di masyarakat kita. Jadi kalau di Jawa ya, ini kan beternak sudah merupakan suatu budaya untuk beternak. Kan kalau di Jawa dibilang Rojo Koyo ya Mas Lusi ya. Nah ini kan jiwa beternak dari masyarakat kita. Nah ini kan lagi kita juga ketahanan pangan ya. Bagaimana kita juga menumbuhkan ini sebagai upaya untuk ketahanan pangan di keluarga. Tidak hanya sapi, kambing atau domba, bahkan itu tergas. Jadi sudah kita lakukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Memang peta dari peternakan rakyat kita itu sangat menyebar dengan jangkauan. Contohnya di Kabupaten Kutai Barat, ini salah satu ada peternakan yang kita ke sana pun itu harus menyeberang sungai. Jadi seperti itu aja tantangan kita dengan kondisi geografis di Kalimantan Timur memang seperti ini.
1: Dan di kesempatan pagi hari ini ada bergabung ya, ini ada dari Kutai Barat juga ini Ibu Dr. Diah. Kita terima dulu, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Bagaimana Bung Hanya ini?
4: Iya, bagaimana kabar Ibu Dokter?
1: Iya.
2: Ini... Alhamdulillah baik, Bapak.
4: Alhamdulillah. Pak siapa tadi?
1: Pak Lusianto ini di Prosatu RS Samarinda ini.
4: Iya, saya ingat dulu. Saya ini kan mau beternak. Lihat orang sukses beternak unggas. Saya habis-habisan saya. Uang hasil KF saya berangkat ke Jawa di belajar memelihara unggas itu, belajar di Pare. Kaget saya masuk di apa, lihat kok pagarnya tinggi-tinggi. Nah ternyata itu adalah kandang ayam. Masuk lagi ke dalam itu, oh perempuan kok cantik-cantik situ kerja di anu ayam. Itu luar biasa. Jadi oleh apa salah satu perusahaan pakan saya dibawa keliling-keliling sambil magang itu, ya lihat juga apa namanya orang melihara sapi kan. Tapi waktu itu saya fokus ke sapi. Loh kok sapi ini dikasih kacamata mas, biasa deh bilang, kan dikasih jerami. Nah gemuk-gemuk sapinya itu. Ya saya juga peternak Bu, Ibu Dokter. Ya dulu ini kan saya teruskan punya orang tua. Nah jadi sapi ini dulu sapi bantuan. Ini sapi kaning Pak, ano Ibu, sapi kaning. Jadi kami dari berapa puluh kelompok itu hanya berapa orang saja sapi yang masih bertahan. Kalau saya sekarang dari satu itu sudah berapa kali jual, sekarang sisa sekitar 18 ekor. Nah jadi saya hanya tanam rumput sekitar 1 hektar. Jadi betul bilang Bapak tadi, pagi itu santai kita keluar di RRI, kalau sore gua sudah berangkat itu. Nah potensi peternakan di Kabupaten Kutai Barat ini luar biasa Ibu Dokter. Nah seperti di Muara Begai itu kerjasama dengan perusahaan tambang itu, sapinya kan dilepas berkembang, tetapi ya namanya barang-barang kelompok ini susah Bu. Nah akhirnya berhasil banyak yang lepas. Nah akhirnya banyak yang ditembak entah bagaimana lagi. Nah terus ada juga kelompok yang di Kembaru Bu ya, yang juga sudah ini juga di tingkat-tingkat provinsi, yang apa kelompok Banteng. Nah kami ini Ibu, warga-warga lokal ini banyak juga yang beternak seperti ternak kerbau. Nah beternak kerbau, tapi kerbaunya kerbau lepas seperti di daerah Bentian Besar sana kan. Nah sekarang ini kan terganggu juga peternak ini karena ada kebun-kebun sawit. Nah orang-orang marah, hei kau jangan lepas-lepas itu kerbaumu, ikat kerbaumu. Nah loh kami orang Dayak kan ngomong, siapa duluan, kau kah kerbau kami yang tinggal di sini kan, dari zaman nenek moyang dulu kerbau kami lepas gitu. Bagaimana tidak mekes dia, habis beranak kan agak galak dia jaga anaknya. Nah ini tentu juga perlu apa namanya adanya pembinaan. Nah karena saya punya paman itu kemarin kerbaunya itu berteman sama badak Bu, sama badak. Nah badak ini tangkap sama WWF, mati lagi badak, kasih denda sama om saya WWF tuh, tahu berapa puluh juta itu. Nah ini, nah jadi menurut saya kami ini kalau yang penting dibina. Nah dibina Bu, dibina itu pendampingan itu, jangan hanya putus-putus di tengah jalan. Saya lihat di sini ada yang kemarin kelompok koperasi kah bantuan yang kerjasama dengan Pertamina bangun apa namanya kandang of macam, sekali saja jual sudah kosong kandangnya sampai lebaran berapa, lebaran haji yang keberapa tahun depan lagi kah itu. Bu, saya bilang bagaimana ini, sementara banyak juga kelompok-kelompok kita yang betul-betul kelompok tapi tidak ada pembinaan Bu, jujur saja tidak ada pembinaan. Nah kami ya beternak tradisional saja itu. Sudah tadi malam sapi saya lepas, saya nggak tahu jam berapa akan lepas, ada tetangga bilang sapi mau lepas, baru pagi saya lihat berhamburan sapinya kan apa halaman rumah kan. Nah jadi kami Bu, saya sebagai warga lokal mohon dibina Bu, dibina, peluangnya ada. Nah cuman ya itu, kami di Kabupaten Kutai Barat ini sebagai peternaknya kadang-kadang kecewa juga. Orang yang tidak melihara sapi, apa namanya calonnya, maunya sapi harga murah. Dia nggak tahu bagaimana susahnya kita ngarit au macam itu. Bah, ngangkut au macam. Itu apa, tanya aja dengan bapak yang peternak itu. Lebih daripada ngurus istri itu, kalau sudah peternak ini, ngurus istri dengan anak, luar biasa. Jadi mohonlah apa namanya kita ini dibina, karena menurut saya peluang untuk peternakan ini luar biasa. Saya yakin lah Kutai Barat ini kalau memang dibina bisa lah. Kita jangan tidak hanya berharap di waktu musim apa hari raya kurban, tetapi juga peluang di IKN ini. Nah tadi juga masalah infrastruktur, ibu dokter. Kenapa saya teriak-teriak infrastruktur itu? Karena apa? Jalannya ini mungkin sapi itu bisa mabuk juga, sudah ada lewat laut, lewat darat tadi jalan seperti itu. Oh, itu. Dan kami di sini juga ada tukang jaga, apa tukang anu potong sapi itu banyak ambil sapi dari NTT. Nah, biasa satu pusau mereka bawa. Nah, kalau apa namanya kita ini dibina, saya yakin lah bisa dan mampu. Nah, yang terakhir kalau bisa tadi ada ibu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tambang. Nah, kenapa tidak petani-petani ini ya kalau bisa perusahaan itu memberikan pinjam pakai lahan untuk menanam pakan itu. Terus juga tanam pakan ini tidak juga sembarang juga anu bapak tentu pupuk. Saya ini untung ada bapak caleg itu kemarin tuh kasih bantuan pupuk apa pupuk urea kan, bah aman juga. Nah makanya saya ini tanam lagi, saya pupuk lagi persiapan musim kemarau. Enak kalau ada kebun rumput itu kita nggak repot. Nah terus juga Bu Dokter, kami di sini juga ada kayaknya seperti di Jawa juga ada bank rumput. Nah terus ada juga orang-orang yang apa khusus menanam di lahannya, menanam rumput, padahal dia tidak ada ternak, dia hanya jual rumput saja. Bah luar biasa ini. Selamat besukan, terima kasih
1: ya Bung Hanye ya, salah satu peternak juga sapi ya di Kutai Barat nih Pak Lusi dan juga Ibu Dokter Diah ya, yang mana dikatakan Bung Hanye tadi potensinya sangat sangat tinggi begitu ya untuk mengembangkan apa namanya peternakan nih khususnya di Kutai Barat nih. Bagaimana tanggapannya dari Ibu Dokter Diah dulu Bu?
2: Luar biasa ini Pak yang kami perlukan. Jadi kami Dinas Peternakan siap Pak untuk melakukan apa istilahnya pembinaan pelayanan kepada peternak-peternak kita. Karena potensi peternakan di Kalimantan Timur luar biasa, Kutai Barat. Jadi pengembangan peternakan di Kutai Barat sekarang sudah luar biasa Pak. Jadi salah satu contohnya adalah tadi yang kami sampaikan adalah pengembangan desa korporasi ternak. Di Kutai Barat untuk tahun 2024 sampai 2025 itu ada 6 kelompok Pak. Jadi kita sudah bentuk di sana 3 korporasi. Jadi ada 6 kelompok di Kutai Barat dan itu luar biasa hasilnya. Salah satu untuk pengembangan desa korporasi adalah satu korporasi itu dapat 100 ekor Pak. 100 ekor ternak, yang 40 ekor untuk pengembangan, yang 60 ekor itu untuk bisnisnya yaitu pengemukan. Jadi inilah terobosan kita Pak Hanye. Monggo nanti bisa diskusi dengan dinas di kota di Kabupaten Kutai Barat Pak untuk pembinaan lebih lanjut. Nah terkait dengan tadi disampaikan Pak Hanye juga di Banteng Perjuangan ya Pak, yaitu pemanfaatan lahan tambang untuk peternakan, yang itu luar biasa hasilnya Pak, luar biasa di Banteng Perjuangan. Jadi kelompok-kelompok ternak yang memang termotivasi untuk melakukan pengembangan sektor peternakan itu kami support dan insya Allah dinas akan mendukung baik provinsi ataupun kabupaten kota. Terkait dengan Siska tadi yang disampaikan Pak Hayat juga, Siska mungkin sifatnya memang kalau kebun kelapa sawit itu masih muda ya, memang sayurnya tidak diintegrasikan dulu dengan sapi ataupun kerbau, itu bisa habis itu Pak. Dari 7 tahun lah baru bisa diintegrasikan dan tentunya nanti juga harus koordinasi dengan perkebunan sawitnya itu sendiri. Mungkin itu Pak.
1: Ya, yang berkaitan dengan keberlangsungan kelompok peternak ini Bu Dia, bagaimana tanggapannya?
2: Jadi kelompok ternak ini kelembagaan, kami konsen di kelembagaan juga Pak. Jadi kami sudah memetakan kelompok-kelompok ternak yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini tentunya kelompok-kelompok yang di Kalimantan Timur harus yang sudah terdaftar di Simluhtan Pak. Sudah resmi berdiri. Nah ini yang menjadi target kami untuk melakukan pembinaan. Seperti itu Pak.
1: Ya agar apa namanya ini berkelanjutan begitu Ibu ya. Jangan seperti kata Bung Hanye tadi sudah habis sudah tinggal apa namanya tidak berlanjut lagi begitu Bu.
2: Iya, kami harapan kami seperti itu. Makanya kami buat terobosan dengan pengembangan desa korporasi ternak, Pak. Jadi ini kita pantau dan sistem pelaporannya by system, Pak, lewat online. Jadi kami bisa memantau baik itu perkembangan sapi ataupun penjualan ternak, proses bisnisnya kami pantau baik provinsi ataupun kabupaten kota, sehingga ternak itu tidak dijual habis oleh tanda kutip kelompok ternak yang kurang bertanggung jawab, mungkin seperti itu, Pak.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Diah ya, ke Pak Lusi ya. Ternyata memang memelihara atau beternak sapi itu memang adanya perlu pembinaan juga begitu ya, Pak Lusi. Silahkan bagaimana tanggapannya, Pak?
3: Ya, pembinaan dan pengawasan itu sangat penting sekali ya. Di wilayah tempat kami itu, di Samarinda itu, Pak. Itu yang dekat dengan pemerintah dinas saja ya, itu pengawasannya agak anu ya. Jadi ada
1: maksimal ya,
3: ada yang nakal-nakal juga peternaknya, apalagi yang sangat jauh gitu kayak seperti di Kutai Barat itu. Tapi tadi itu sudah dari Dinas Peternakan Provinsi itu sudah mulai memiliki terobosan-terobosan bahwa bisa pengawasan itu lewat online ya. Jadi kita mendata jumlah sapinya misalnya sekian, terus yang mati sekian, yang dijual sekian, itu wah sudah baguslah terobosan-terobosan dari Dinas Peternakan Kota.
1: Ya, dan berkaitan dengan ternyata rumput itu juga perlu biaya ya, Pak Rusi, seperti apa, Pak?
3: Iya, jadi kalau rumput itu memang kita perlu biaya ya. Apalagi kalau rumput yang seperti rumput gajah, rumput anu yang memang kita mau tanam itu. Jadi itu biayanya cukup besar. Jadi kita habiskan dulu, bersihkan rumputnya itu di gulma-gulma, rumput liarnya itu kita bersihkan, kita tanami rumput yang rumput gajah itu yang kesukaan sapi. Nah itu kalau rumput liarnya itu tumbuh lagi, ya nah itu nggak kuat juga rumput yang kita tanam ini, jadi nanti mati begitu.
1: Artinya perlu perawatan juga gitu ya?
3: Iya, ada pemupukan, terus ada penimbunan biar dia lebih subur lagi begitu dia, Pak.
1: Ya ini untuk yang di kelompok tani, kelompok peternak ya, Pak Lusi, ini sudah berapa tahun berjalan ini, Pak?
3: Kalau di peternakan kami sudah 4 tahun berjalan, mulai tahun 2022.
1: Ya itu bagaimana menjaga konsistensinya agar ini tetap berkelanjutan begitu, tidak putus di tengah jalan lah begitu.
3: Ya, jadi kami sama anggota itu sangat memilih komitmen yang cukup baik ya. Jadi kita harus terbuka aja di anggota-anggota kelompok bahwa setiap 1 bulan itu kami data internal di kelompok tani kami sendiri. Kemudian nanti kita laporkan ke PPL yang ada di wilayah Lepake tersebut.
1: Ya ini kan juga sapi dibagi, terbagi kata ya Bu Dokter Diah tadi, ada yang di penggemukan, kemudian juga ada untuk selanjutnya berkembangbiakan. Seperti apa itu di peternakannya, Pak?
3: Ya, jadi kalau di penggemukan itu biasanya kita pelihara 5 bulan sampai 7 bulan. Itu kita datang dari NTT tadi itu. Jadi masih agak kurus gitu, nanti kita gemukkan untuk hari raya kurban itu. Ya 5 bulanan lah kisaran waktu kita pelihara. Nah untuk yang breeding tadi itu, pengembang biakan itu, nah itu tabungan kita jangka panjang. Jadi 1 tahun sekali pasti beranak. Nah jadi anaknya nanti kita pelihara, nanti beranak lagi begitu.
1: Ya sampai sehingga tetap berlanjut ya.
3: Ya tetap berlanjut. Jadi yang fattening pengembukan itu ada, kemudian yang breeding itu pengembang biakan juga ada.
1: Oke ya, baik, terima kasih ya Pak Lusi ya. Kita itu berkaitan dengan untuk pemenuhan ya tadi kebutuhan hewan kurban maupun juga daging di Kalimantan Timur ya. Kita kembali ke topik kita berkaitan dengan daging yang aman ya, dan juga hewan kurban yang sehat begitu ya. Dari Pak Lusi sendiri mungkin apakah memang dari peternak lokal ini sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hewan dan juga untuk menjaga kualitasnya sendiri saat ini, di khususnya di peternakan Pak Lusi?
3: Baik, kalau untuk kualitas sendiri kita sudah cukup ya untuk mampu untuk membuat itu. Nah jadi kita beri pengarahan terhadap pembeli yang akan membeli, memiliki ciri-ciri spesifik yang akan bagus untuk entah itu dibikin pengembangan. Biasanya kalau bikin pengembangan betina kan, itu kita beri ciri-ciri. Dan untuk kurban nanti kita beri ciri-ciri yang spesifik, yang baik, yang seperti apa, kemudian yang sehat, yang tidak pincang, dan dari kotorannya juga kelihatan begitu.
1: Ya artinya edukasi ini juga dari peternak ya kepada pembeli.
3: Iya, dari peternak dan pembeli. kita beri edukasi juga.
1: Yeah.
3: Kan kita pengennya kan keberlanjutan terus kan.
1: Betul.
3: Jadi nanti kalau kita beri edukasi nanti siapa tahu jadi langganan untuk tempat
1: kita. Yeah, tentunya kalau sudah langganan biasanya ke situ terus tuh.
3: Iya, yeah, biasanya ke situ terus ya saya.
1: Ya, kalau dari Ibu Dokter Diah seperti apa Bu agar ini juga kepada peternak dari Dinas Peternakan agar tetap mengedukasi untuk masyarakat dan juga menjaga agar hewan kurbannya ini layak begitu Bu dijual.
2: Seperti disampaikan Mas Lusi tadi itu kan sistem marketing ya. Pembeli menjadi pelanggan kita gitu ya. Jadi bagaimana juga kita berupaya untuk membuat kepercayaan dari klien kita, dari pelanggan kita, bahwa kita akan jamin bahwa ternak yang akan dijadikan hewan kurban itu akan tetap sehat sampai diantar. Biasanya kan mereka DP kemudian jauh-jauh seperti sebulan. Nah, bagaimana peternak juga berupaya untuk menjaga amanah itu agar supaya ternak itu memang memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Tadi kan sehat, tidak cacat, tidak kurus dan juga cukup umur. Jadi amanah yang diberikan oleh pelanggan itu juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh peternak-peternak kita sehingga akan menjadi keberlanjutan menjadi pelanggan setia kita. Jadi ini trik marketing yang sedang diterapkan oleh salah satu contohnya adalah Pak Lusi. Jadi jaminan kesehatan bagi ternak korban nanti. Karena apa? Karena ternak korban yang sehat ini akan menghasilkan daging yang sehat pula, Pak. Jadi kalau hewan itu sudah tidak sehat, maka daging yang dihasilkan juga akan tidak sehat, tidak aman, sehat utuh dan halal. Tentunya seperti yang kita inginkan tentunya seperti itu.
1: Iya. Kemudian Dok, Ibu Diah, bagaimana ini pengawasan kepada lapak penjual hewan kurban dadakan begitu, Ibu Diah? Mungkin ini seperti yang ada di pinggir jalan dan lain-lain, Bu?
2: Jadi pengawasannya kita lakukan tentunya apakah dia berizin, salah satunya seperti itu kan.
1: Iya, dari izinnya dulu
2: ya. Harus mendapatkan izin. Nah, ini yang mengeluarkan izin adalah koordinasinya dengan teman-teman di kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan hewannya. Apakah hewannya memang betul-betul sehat. Nanti kalau kita jumpai hewan itu ada yang tidak sehat, maka harus kita sisihkan dan kita isolasi, kita karantina dulu sehingga tidak dilakukan penjualan nantinya seperti itu. Dan kalau misalnya hewan yang di pinggir-pinggir jalan itu mengalami kesakitan dan dimungkinkan tidak sembuh, ya kita sarankan untuk dilarikan ke RPH untuk dilakukan tindakan dan juga pengawasan lebih lanjut oleh teman-teman apakah bisa untuk dilakukan pemotongan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban. Mungkin itu. Jadi tim akan melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban di lapak-lapak ataupun di peternak-peternak kita.
1: Ya, ini apalagi memang yang banyak itu seperti di daerah-daerah Bu ya, di kabupaten-kabupaten begitu Bu, yang memang biasanya lapaknya dadakan begitu Bu, tiba-tiba menjual menjelang Idul Adha seperti saat ini Bu.
2: Sebetulnya kalau yang idealnya di penjualan ternak baik di lapak-lapak itu harusnya itu ternak tidak di kena panas, kena hujan. Jadi memang harus ada tempat bernaungnya. Tapi kenyataannya kan masih banyak, ya ini tantangan kita bersama, masih banyak yang memang belum sesuai dengan ketentuan. Jadi ternak hanya diikat di lapak-lapak ya, tidak ada tempat bernaung. Karena seperti disampaikan tadi, kesejahteraan hewan itu sangat penting. Jadi bagaimana kita mensejahterakan hewan kita, salah satunya memenuhi tempatnya tidak mengalami rasa lapar, haus ataupun sakit. Jadi memang khususnya ternak hewan kurban ini harus juga kita perhatikan keserawannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Diah ya. Itu tadi Pak Lusi bahwa memang hewan kurbannya juga harus ada treatment atau perawatan khusus begitu ya, tidak boleh apalagi ini proses pengemukan. Nah, saat ini kalau yang Pak Lusi tangani sendiri untuk proses pengemukan, apalagi ini beberapa hari lagi ya, ini untuk hewan kurbannya seperti apa Pak?
3: Jadi kami treatment dari awal sapi masuk itu biasanya ya, kalau dari 5 bulan sebelum hari H itu kan kami datangkan. Nah, itu yang pertama tadi itu di karantina, kemudian kita injeksi ataupun kita berikan obat cacing, vitamin seperti itu ya. Karena sapi itu kan perjalanan sangat jauh dari NTT sampai sini itu mungkin sekitar 10 hari.
1: Iya.
3: Dan itu wah, ada juga yang mati ya sapinya karena perjalanan sangat jauh itu. Iya. Jadi treatment-treatment itu mulai dari injeksi vitamin, kemudian obat cacing, kemudian kita beri pakannya itu sedikit-sedikit dulu awalnya itu ya. Karena kalau langsung dikasih banyak nanti dia akan nanu ya. Nanti kalau sudah normal itu mungkin sekitaran 1 bulan tuh baru dia kita beri pakan yang full ya. Entah itu hijauan itu sekitar 70-80%, kemudian kita tambahkan dengan mineral, vitamin begitu ya.
1: Kalau vaksin diperlukan atau tidak nih Pak Lusi?
3: Kalau vaksin diberikan, pasti diberikan. Yaitu entah itu PMK, entah itu apa ya istilahnya lato-lato itu loh. Biasanya kita injeksi itu vitamin.
1: Okay. Ya, ini juga sudah menjelang apa namanya Idul Adha. Mungkin apa namanya ini sudah siapkah atau kapan biasanya didistribusikan nih kepada yang pembelinya ini Pak?
3: Pasti. Biasanya dimulai dari H-1. Jadi kalau tanggal 27, tanggal 26 itu mulai dari pagi sampai 27 pagi itu bisa wah itu sibuk-sibuknya ya. Seperti itu.
1: Ya, artinya ini sudah mulai dalam masa penggemukan begitu ya, untuk sapi-sapinya. Dan udah siap diambil ya.
3: Iya, sudah siap diambil. Sapinya karena sudah gemuk, sudah baguslah, sudah dicek juga oleh sama pembelinya juga.
1: Ya, dari 4 tahun ini Pak Lusi mungkin bisa disampaikan dari 4 tahun terakhir apakah ada peningkatan begitu penjualan untuk hewan kurban ini dan juga permintaannya?
3: Baik, untuk kelompok kami itu selama 4 tahun ini setiap tahun itu akan berkembang permintaannya ya. Tapi kami karena lahan kami itu sangat terbatas ya, karena di dekat kota itu jadi nggak seperti Pak Hanye tadi itu sampai berhektar-hektar itu. Pak, tempat kami itu paling ya 2 kapling, 3 kapling, kaplingan perumahan ya, 10-20 seperti itu. Jadi kami memang sangat kekurangan stok itu biasanya dan tenaga itu waktunya.
1: Oke ya, baik, terima kasih Pak Lusi ya, dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga ingin bertanya kepada Pak Lusi berkaitan dengan dukungan pemerintah terhadap peternak lokal seperti apa, sekaligus closing statementnya di kesempatan pagi hari ini.
3: Baik, dukungan pemerintah itu baik dari Dinas Provinsi Pertanakan Provinsi dan Kota itu sangat mendukung ya. Kami itu tahun 2022 sudah dibantu awalnya itu dari sapi ya. Tadi itu dari ada yang breeding, ada yang fattening. Itu sudah sangat terima kasih kami terhadap pemerintah kota dan provinsi Kalimantan Timur ya, terutamanya Dinas Peternakan. Kemudian selang 1 tahun itu 2023 itu kita diberikan bantuan pakan. Jadi kita diberikan bantuan bibit. Jadi kita tanam sehingga kita stok punya bank pakan. Dan kemudian tidak henti-hentinya Dinas Peternakan ini ya. Pada tahun 2025 kemarin alhamdulillah kelompok kami itu dapat juara 2 peternakan intensif. Jadi dikandangkan kemudian kita beri pakan itu baguslah termasuknya ya. Jadi kita dapat hadiah juga dari
1: dapat
3: situ.
1: Dapat penilaian begitu.
3: Dapat yang, penilaian ya, dan dapat hadiah juga dari situ ya, cukup lumayan lah untuk dibelikan sapi sudah cukup. Memang bantuan itu sangat banyak sekali dan pengawasannya cukup bagus ya. Dan mungkin terakhir yang saya sampaikan untuk para peternak ya, semoga makin sukses ke depannya. Dan satu lagi untuk pemasaran ya, antara pembeli dan peternak ini hati-hati juga. Karena kemarin ada teman saya itu terkena penipuan segitiga itu. Nah itu wah, kalau sebelumnya kan kita mengenalnya di kendaraan mungkin ya, di motor, di mobil. Nah sekarang itu merambah ke peternakan.
1: Peternak juga bisa terkena.
3: Jadi ke segitiga itu ya, penipuan segitiga. Jadi nanti yang pembelinya ini mentransfer ke yang tidak punya ternak ini, kemudian ternaknya diantar, nah belum dibayar, katanya sudah dibayar, ditransfer ke penipu tersebut. Jadi hati-hati antara pembeli dan penjual.
1: Pastikan lah.
3: Pastikan ternaknya dan pemilik utamanya kalau bisa ya. Mungkin itu
1: artinya saja. jangan mudah untuk transfer begitu ya.
3: Iya benar sekali.
1: Pastikan dulu begitu.
3: Memang ya, kelihatan kadang murah sekali ini kok. Ini sampai 15 juta. Wah, ini kita kirim DP biasanya kan.
1: Iya, biasanya itu modusnya DP dulu.
3: Iya, DP entah 2 juta, 3 juta sekalinya itu tidak masuk ke rekening si peternak tersebut.
1: Peternak tersebut.
3: Iya, itu sangat hati-hati lah sekarang.
1: Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Lusi ya. Kita ke Ibu Diah berkaitan dengan menjamin hewan kurban yang sehat dan aman di Kalimantan Timur. Seperti apa Ibu Diah sekaligus closing statement-nya, Bu?
2: Ya, terima kasih. Jadi untuk menjamin kesehatan hewan kurban, sebetulnya kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah bulan vaksinasi. Jadi dari Januari sampai Maret kemarin kami melakukan vaksinasi secara intensif, itu vaksinasi PMK, LSD dan Jembrana. Jadi ini yang kami upayakan. Jadi karena lalu lintas ternak cukup tinggi pada saat hewan kurban, jadi kami lakukan bulan vaksinasi yaitu PMK, LSD dan juga Jembrana di Januari sampai Maret dan juga April dalam upaya untuk mencegah munculnya kasus-kasus penyakit, contohnya PMK dan LSD atau lato-lato. Jadi kami sudah melakukan vaksinasi itu. Kemudian yang kedua memang biosecurity, peningkatan biosecurity itu harus perlu dilakukan. Jadi pengawasan lalu lintas yang ketat. Kalau sapi yang baru datang, betul apa yang dibilang tadi, memang harus dikarantina dulu sebelum nanti digabung dengan sapi yang sudah lama. Jadi intinya tidak hanya pemerintah tapi peternak dan juga masyarakat juga harus berkomitmen di dalam menjaga dan menjamin hewan kurban agar tetap sehat. Kembali lagi, masyarakat ataupun pengurus masjid yang nantinya akan membeli hewan kurban sudah harus pintar memilah dan memilih agar supaya mendapatkan hewan kurban yang tentunya sehat. Mungkin itu Pak.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Dr. Diah ya atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Ibu. Ya, dan juga Pak Lusianto ya, SPMP ya, sudah juga berbincang bersama kami di Prosotelan Samarinda. Dan itu tadi pendengar ya, dialog kita di Halo Kaltim dengan topik berkaitan dengan menjamin hewan kurban sehat dan aman ya di Kalimantan Timur ya. Semoga perbincangan kita tadi ya bisa menambah wawasan Anda ya berkaitan dengan bagaimana memilih hewan kurban yang sehat dan aman, serta bagaimana pemeliharaannya ya, dan juga sehat dan aman untuk dikonsumsi pada hari raya Idul Kurban nanti ya. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.
4: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di 103,3 FM. Saya Sarini kembali hadir menemani Anda dalam Inforama, menghadirkan beberapa informasi aktual dari dalam negeri hingga mancanegara. Sejumlah kabar penting dunia telah kami siapkan untuk menambah wawasan Anda di pagi menjelang siang ini.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki

0: ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

pendengar, untuk mengawali informasi kita dari mancanegara kali ini, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan 2 jurnalis dan 7 warga negara Indonesia yang dilaporkan ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta mengecam tindakan tersebut dan meminta pemerintah mendesak Dewan Keamanan PBB serta melobi Amerika Serikat dan Israel agar para relawan kemanusiaan segera dibebaskan.

Misi Global Summit Flotilla 2026 tersebut terdapat dua jurnalis dari Republika yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai bersama 7 WNI lainnya. Mereka diketahui membawa bantuan kemanusiaan dan menjalankan misi solidaritas untuk warga Palestina di Gaza.

pendengar, pihak Republika juga mengecam intersepsi militer Israel terhadap kapal bantuan internasional tersebut karena dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan universal. Pendengar, kita semua tentu berharap dua jurnalis dan 7 warga negara Indonesia tersebut dapat segera dibebaskan dan kembali dengan selamat ke tanah air. Semoga seluruh proses diplomasi berjalan lancar dan bantuan kemanusiaan yang diperjuangkan dapat membawa harapan bagi masyarakat Gaza, Palestina.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: coba lihat HP ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
5: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
4: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
5: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
4: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
5: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
4: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Oh, yo.
6: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
2: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

Informasi dalam negeri, pendengar, film horor terbaru berjudul Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe yang langsung menarik perhatian penggemar semesta kuadrat. Sutradara Charles Gozali menegaskan film ini bukan sekedar spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas dengan cerita dan mitologi baru.

sebagai entitas baru yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Meski berada dalam dunia yang sama, penonton tetap dapat menikmati cerita tanpa harus mengikuti dua film Kodrat sebelumnya.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Shop Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Ya, mendengar masih di informasi yang sama dilansir dari rri.co.id, badut gendong dibintangi Martino Leo Derby Romero dan Clara Bernadette. Film produksi Magma Entertainment ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, bertepatan dengan momen Idul Adha. Ya, pendengar, demikian informasi hiburan yang saya informasikan untuk Anda dalam program Inforama kali ini. Pendengar, informasi tadi kami kutip dari portal resmi rri.co.id. Pendengar juga dapat menikmati berbagai informasi dan siaran kami kapan saja melalui aplikasi mobile RRI Digital yang tersedia di perangkat Anda.
2: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
3: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
4: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

flow right here. 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: loh loh kok bayar yang lo nong bener itu kan lampu bohok
1: so ini ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngelip dada itu kan tikungan
1: so lah gak penting tai tertib
0: aduh imejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke?
0: Iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke program selanjutnya.
1: Dikatakan oleh angin yang mau.
0: Pendengar, saatnya kita beralih ke program literasi digital bersama saya hari ini di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di 103,3 FM.
1: Awan hitam sebelum datangnya hujan. Biarlah aku dikutuk.
0: Pendengar, derasnya arus konten digital saat ini dinilai turut memengaruhi minat baca generasi muda. Kehadiran media sosial dan informasi instan membuat kebiasaan membaca mendalam atau deep reading perlahan mulai berkurang di kalangan anak muda. Sejumlah pegiat literasi menilai generasi muda saat ini lebih terbiasa melakukan scrolling dibanding membaca buku secara fokus dan

Dengar, meski demikian, penggunaan teknologi digital juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat budaya literasi apabila dimanfaatkan secara bijak dan kreatif. Berbagai upaya kini dilakukan untuk meningkatkan minat baca, mulai dari menghadirkan komunitas membaca di ruang santai, promosi buku melalui media sosial, hingga pengembangan literasi digital.

Pendengar, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita mampu memahami, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Karena itu budaya membaca tetap penting untuk melatih fokus, memperluas wawasan, serta membangun pola pikir kritis di era digital saat ini. Informasi tadi kami kutip dari portal resmi rri.co.id. Pendengar juga dapat menikmati berbagai informasi dan siaran kami kapan saja melalui aplikasi mobile app RRI Digital.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Tanpa sadar kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya setiap langkah kecil kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Anda masih bersama kami di RRI Sendawar di frekuensi 103,3 FM di program Literasi Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Indonesia tercatat menjadi rumah bagi 13 spesies kuda laut yang tersebar di berbagai wilayah perairan nasional. Namun keberadaan satwa laut unik tersebut kini menghadapi berbagai ancaman serius, mulai dari perdagangan ilegal hingga kerusakan habitat pesisir. Peneliti ahli muda Pusat Riset Sistem Biota BRIN, Masayu Rahmia Anwar Putri, mengatakan sejumlah spesies kuda laut di Indonesia saat ini masuk kategori terancam, baik secara global maupun nasional. Ancaman terbesar berasal dari minimnya pelaporan perdagangan serta rusaknya habitat seperti lamun, alga, dan terumbu karang yang menjadi tempat hidup kuda laut. Selain itu, tingginya nilai ekonomi kuda laut kering yang dimanfaatkan untuk obat tradisional dan souvenir juga memicu eksploitasi berlebihan. Harga jualnya bahkan dapat mencapai jutaan rupiah per kilogram, dengan jumlah ratusan hingga ribuan ekor dalam

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, masih di informasi yang sama, BRIN bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mendorong upaya konservasi, mulai dari penyusunan kuota pemanfaatan pedoman translokasi hingga edukasi kepada masyarakat pesisir. Dengan kamu, dengan dirimu, ada kamu. Tujuannya agar turut menjaga habitat dan melaporkan aktivitas penangkapan kuda laut. Pendengar, menjaga kelestarian kuda laut bukan hanya tentang melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

Demikian informasi tersebut kami lansir dari rri.co.id. Pendengar juga dapat menikmati berbagai informasi dan siaran kami kapan saja melalui aplikasi mobile app RRI Digital yang tersedia di perangkat Anda. Pendengar, tepat pukul 12 WITA, kita akan mengikuti program Relay Dinamika Olahraga dari Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta yang akan menghadirkan beragam informasi dan perkembangan terbaru seputar dunia olahraga nasional maupun internasional. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawara.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Mula Mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas kulit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
3: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: 97,6 FM mendengar Pro Setari Samarinda. Saatnya kumandang azan syukur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pendengar, demikian tadi telah kami kembangkan seruan azan syuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda sekitarnya. Anda akan kembali ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol.

Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 20

6 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Zulfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang. Telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah. Apang aru dalam bahasa Dayak Bahau. Kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Oheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
1: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
2: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernafasan, dan pikiran.
1: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

Pendengar usai mengikuti program Relay Dinamika Olahraga dari Radio Republik Indonesia Pro 3, siang ini kami kembali hadir menemani pendengar dalam program Sendawar siang ini. Beragam informasi lokal, layanan publik hingga kabar menarik seputar Kutai Barat dan sekitarnya akan kami hadirkan secara hangat dan informatif untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama saya hari ini hanya di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3. Pendengar nikmati juga berbagai program siaran Radio Republik Indonesia kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile app RRI Digital. Melalui aplikasi ini Anda dapat mendengarkan siaran radio secara streaming, membaca berita terkini hingga menikmati beragam konten menarik lainnya langsung dari perangkat Anda.

0: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
1: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

pendengar, untuk mengawali informasi di siang hari ini, kita beralih ke wilayah Mahakamulu. Pendengar, luapan Sungai Mahakam kembali menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Mahakamulu. Luapan ini diperkirakan terjadi dari Selasa pagi. Permukiman warga hingga fasilitas sekolah di beberapa kecamatan dilaporkan ikut terendam akibat meningkatnya debit air Sungai Mahakam. Luapan air bergerak dari wilayah hulu seperti Longapari dan Long Pahangai, kemudian meluas ke wilayah hilir meliputi Long Bagun, Laham hingga Long Hubung. Di sejumlah titik ketinggian air dilaporkan mencapai dada orang dewasa dan mulai menggenang kawasan pemukiman di bantaran Sungai Mahakam. Kepala BPBD Mahakamulu Agus Dermawan mengatakan, kondisi banjir dipengaruhi tingginya volume air kiriman dari wilayah hulu serta meluapnya sejumlah anak sungai, termasuk Sungai Boh dari wilayah Malinau, Kalimantan Utara. Meski demikian, kondisi banjir saat ini disebut belum separah banjir besar yang terjadi pada tahun 2024 lalu. Masyarakat diimbau tetap waspada, terutama warga yang tinggal di dataran rendah dan dekat bantaran sungai, mengingat potensi hujan dan kenaikan debit air masih dapat terjadi sewaktu-waktu.

Demikian informasi daerah bersama saya hari ini di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 FM.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
3: Hah?
4: Selamat ya Pak.
3: Yang benar Mbak.
4: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
3: Mbak.
4: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
3: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: loh loh kok bayar nyelonong bener itu kan lampu bohok
1: so ini ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngelip dadah itu kan tikungan
1: so lah gak penting saya tertib
0: aduh ini jo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke?
0: Iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, usai informasi daerah, kini saatnya kita bersama program Ragam Etnis Bau hanya di Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar. Melalui program ini, kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat kekayaan budaya masyarakat Dayak Bahau, mulai dari adat istiadat bahasa daerah, kesenian tradisional, hingga nilai-nilai kearifan lokal.

Kali ini kita akan mengenal salah satu warisan budaya masyarakat Dayak Bahau Musang, yakni adat Dangai, yang hingga kini terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di Mahakamulu. Adat Dangai merupakan tradisi penting yang mencerminkan identitas, nilai kebersamaan, serta penghormatan terhadap leluhur masyarakat Dayak Bahau Musang. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan

tanpa Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Dodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Baik pendengar, masih di informasi yang sama, pemerintah Kabupaten Mangkamulu bersama tokoh adat dan masyarakat terus mendorong pelestarian budaya Dangai melalui berbagai kegiatan budaya dan edukasi kepada generasi muda. Langkah ini dilakukan agar nilai adat, bahasa, seni, dan kearifan lokal Dayak Paupusang tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi mendatang. Pendengar, keberagaman budaya lokal merupakan kekayaan bangsa yang perlu dijaga bersama. Melestarikan budaya bukan hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga jati diri dan identitas daerah di tengah arah.

Pendengar, nikmati juga berbagai program siaran Radio Republik Indonesia kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile app RRI Digital. Melalui aplikasi ini Anda dapat mendengarkan siaran radio secara streaming, membaca berita terkini hingga menikmati beragam konten budaya, hiburan dan informasi daerah langsung dari perangkat.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa. 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara di ruang dengar Anda tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Pendengar, saat ini sudah pukul 14, saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Siang Kutai Barat. Selamat siang pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Senyawar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
1: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Senyawar dengan Warta Siang Kutai Barat. Sari berita penting. UMKM Kutai Barat tumbuh berkat akses permodalan KUR. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD mendorong agar dilakukan evaluasi kuota BBM subsidi di Kabupaten Kutai Barat. Inilah Warta Siang Kutai Barat selengkapnya hari Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Edi Dwi Purwanto.

0: Saudara, kredit usaha rakyat mendorong UMKM Sendawar naik kelas. Dilaporkan reporter RRI Sendawar.
1: Program kredit usaha rakyat KUR terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah. Skema pembiayaan dengan bunga rendah dinilai mampu membantu pelaku usaha dalam memperkuat modal dan meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Di Kabupaten Kutai Barat, manfaat program ini dirasakan oleh banyak pelaku UMKM, salah satunya Sarifuddin, seorang perantau asal Bone, Sulawesi Selatan. Sejak datang ke Sendawar pada 2002, ia telah menjalani berbagai pekerjaan, mulai dari supir, pekerja sepuh emas, hingga karyawan toko. Perjalanan panjang tersebut menjadi bekal pengalaman bagi Sarifuddin untuk membangun usaha sendiri. Bersama istrinya, ia kemudian merintis usaha warung sembako yang kini berkembang dan beroperasi di ruko milik pribadinya di Kampung Rejo Basuki, Mencime, Kecamatan Barong Tongkok.
0: Pak Sarifuddin ini asli mana, Pak?
2: Sulawesi, Pak. Di Bone, merantau, Pak.
0: Tahun berapa, Pak?
2: 2002. Dari Bujang, Pak.
0: Akhirnya sampai Bapak ada tujuan, ada usaha apa itu, Pak, di Kubar itu?
2: Kerja sama orang.
0: Kerja sama orang?
2: Iya.
0: Oh, awalnya kerja, Pak, ya?
2: Iya, kerja.
0: Boleh tahu, Pak, kerja di mana?
2: Di toko juga.
0: Oh, di toko. Kerja di toko. Kemudian akhirnya Bapak memberanikan diri untuk punya usaha sendiri.
2: Waktu itu belum. Masih jadi sopir. Lama, Pak, jadi sopir.
0: Oke, jadi. Tahun berapa Bapak mendirikan toko itu?
2: Kalau tinggal di Menci Mesin, 2007.
1: Dalam proses pengembangan usaha, Sarifuddin mengaku membutuhkan tambahan modal. Ia kemudian memanfaatkan program KUR yang dinilai memiliki bunga ringan dan prosedur yang relatif mudah diakses oleh pelaku UMKM. Menurutnya, akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang sedang berkembang. Dengan tambahan modal, pelaku usaha dapat memperluas stok barang, meningkatkan layanan, hingga memperkuat daya saing di pasar lokal.
0: Pinjam KUR itu di tahun 2026 ini berarti, Pak, ya?
2: Iya, Pak, betul itu. Iya, betul.
0: Jangka waktu berapa lama, Pak?
2: 1 tahun setengah.
0: Apa sih yang disuka dari pinjaman KUR itu, Pak?
2: Karena bunganya ringan, Pak.
0: Bunganya ringan,
2: iya,
0: Pak.
2: Ringan. Bisa membantu juga untuk... Iya.
1: Kisah Sarifuddin mencerminkan peran strategi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedepan, penguatan akses permodalan seperti KUR diharapkan dapat terus diperluas, disertai pendampingan usaha yang berkelanjutan. Hal ini penting agar UMKM dapat naik kelas, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pelaku usaha dan dukungan kebijakan pemerintah, UMKM di berbagai daerah termasuk Sendawar berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berdaya saing. Dari Sendawar Kutai Barat, Edi Dwi Purwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, persoalan kuota dan kelangkaan BBM subsidi di Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kutai Barat, Sadli, menilai tingginya aktivitas pekerja dari luar daerah turut mempengaruhi konsumsi BBM subsidi di wilayah tersebut, khususnya jenis Pertalite. Menurut Sadli, banyak pekerja dari luar daerah yang tidak ber-KTP Kubar, namun menggunakan BBM subsidi untuk kebutuhan kendaraan dan aktivitas operasional sehari-hari. Sementara di sisi lain, mereka tidak masuk dalam data penerima kuota BBM subsidi daerah.
1: Kuota minyaknya berapa? Nah, ada 10 ribuan mungkin pekerja yang di luar, dari luar, yang tidak ber-KTP Kubar, ini memakan kuota minyak kita, baik itu Pertalite, solar, dan lain-lain. Nah, itu tidak terdaftar, tidak termasuk dalam penerima kuota BBM. Nah, seharusnya kita mendapat kuota yang 100 ribu, saat ini kita cuma mendapat kuota yang 80 ribu. Itu salah satu faktor kenapa kuota minyak kita juga kadang tidak tercukupi.
0: Meski demikian, Sadli menegaskan pihaknya tidak menyalahkan keberadaan pekerja luar daerah yang bekerja di Kutai Barat. Menurut Sadli, kondisi tersebut justru harus menjadi perhatian bersama agar pemerintah dapat mengevaluasi kebutuhan kuota BBM subsidi sesuai tingginya aktivitas industri dan mobilitas pekerja di daerah. Selain Pertalite, ia juga menyoroti BBM subsidi jenis biosolar yang bahkan saat ini terjadi kelangkaan dan harga melambung tinggi hingga Rp20.000, jauh lebih mahal dibanding harga normal Rp6.800 per liter. Ia menilai persoalan yang terjadi diduga karena adanya penyalahgunaan distribusi untuk kegiatan industri yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
1: Kita semua tahu, Pak, masalah ini. Nah, terus kalau mau dibuka aja, gimana ini mau selesai? Kalau oknumnya juga yang harus menyelesaikan itu ada di dalam situ. Intinya saya rasa seperti itu aja, Pak. Intinya kalau mau digambarkan gampang, ya kita tahu ada oknumnya. Dibilang susah, ya mencari oknumnya, ya, dan ya kita tahu lah gimana mau selesai. Mungkin dari petugas SPBU ada juga ikut di situ. Tapi apa mereka berani tanpa oknum, Pak? Mereka itu kalau sudah tidak ada oknum di situ, ada sedikit ancaman, tak ada yang berani, Pak.
0: Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi kuota sekaligus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah Kutai Barat menunjukkan komitmen finansial yang besar dalam memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakatnya. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemkab Kubar resmi mengalokasikan dana sebesar 1,137 miliar yang dikhususkan untuk membiayai iuran jaminan sosial bagi puluhan ribu pekerja rentan di wilayah tersebut. Langkah taktis intervensi anggaran ini terbukti efektif berkat suntikan dana daerah tersebut. Cakupan perlindungan pekerja sektor informal di Kutai Barat melesat tajam sekaligus mengantarkan Kabupaten Kutai Barat sukses menembus peringkat ketiga terbaik di Kalimantan Timur dan masuk dalam 10 besar wilayah se-Kalimantan dalam pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Welsi, membeberkan bahwa keseriusan pengalokasian anggaran ini dilakukan secara bertahap melalui skema APBD murni dan APBD perubahan untuk memastikan seluruh pekerja informal yang belum terjangkau perusahaan dapat terakomodasi. Suntikan anggaran senilai miliaran rupiah tersebut menjadi katalis utama melonjaknya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara drastis dalam 2 tahun terakhir. Warta Berita Siang Kutai Barat di siang hari ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Sendawara.

0: Animo penumpang di bandara, maksud kami aktivitas penerbangan di Bandara Melalan Kutai Barat terpantau cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas perusahaan, baik tambang batubara maupun perkebunan kelapa sawit, membuat penerbangan rute Balikpapan Melak atau sebaliknya hampir selalu dipenuhi penumpang. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Melalan, Bernard Repelita Purba, mengatakan animo masyarakat menggunakan transportasi udara saat ini memang cukup bagus, di mana tingkat keterisian penumpang pada penerbangan reguler juga disebut terus meningkat. Menurut Bernard, tingginya okupansi penumpang tidak lepas dari banyaknya aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Barat termasuk Kabupaten Mahakamulu. Mobilitas pekerja yang keluar masuk daerah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penggunaan jasa transportasi udara.
1: Animo sekarang sih cukup bagus, Pak.
2: Penuh terus, Pak.
1: Apalagi sekarang kan yang membuat penuh sebenarnya itu bukan dari masyarakat, artinya bukan masyarakat pribumi gitu, Pak. Kebanyakan dari perusahaan tambang, Pak. Nah, mereka kan kadang cuti, sekali beberapa bulan cuti gitu kan, karena memang banyaknya perusahaan, okupansinya penumpang akhirnya cukup tinggi.
0: Selain penerbangan reguler, sejumlah perusahaan juga diketahui menggunakan layanan penerbangan charter untuk kebutuhan operasional tertentu. Namun penerbangan tersebut lebih banyak menggunakan helikopter dibanding pesawat penumpang. Meski terdapat layanan charter perusahaan, mayoritas pekerja tetap memilih menggunakan penerbangan reguler karena dianggap lebih mudah dan efisien. Saudara, Polda Kalimantan Timur telah menjatuhkan sanksi terhadap ex-Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan yang diduga terlibat kasus narkoba. Sanksi tersebut ialah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yulianto menyebut sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP terhadap AKP Deki telah digelar pada Senin 18 Mei 2026. Ia mengatakan Deki telah menjalani penempatan khusus atau patsus. Disebutkan Deki langsung dibawa ke Mabes Polri untuk diproses hukum. Dia menyebut kasus pidana Deki ditangani Ditipidanarkoba Bareskrim Polri. Sebelumnya Ditipidanarkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan jaringan bandar asal Kutai Barat, Ishak. Penyidikan dilakukan tim Subdit 4 dan narkoba Bareskrim Polri untuk mengungkap jaringan lebih besar yang diduga melibatkan oknum personel polisi. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan kasus ini diambil alih seiring temuan fakta baru adanya keterlibatan mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang. Brigjen Eko Hadi menyampaikan langkah itu diambil usai penyidik mendapati fakta keterlibatan Deki dalam jaringan sindikat narkoba pimpinan

0: perekonomian masyarakat daerah. Dengan dukungan akses permodalan yang tepat, pelaku usaha mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Salah satu contoh datang dari Satiran, warga Linggang Bigung, Sendawar, Kutai Barat. Perantau asal Malang ini memulai perjalanannya pada 2007 sebagai petani dengan lahan sewaan. Berbekal kerja keras dan ketekunan, ia kini berhasil membangun usaha yang lebih mapan. Saat ditemui rri.co.id belum lama ini, Satiran menceritakan awal perjuangannya memperbaiki ekonomi keluarga melalui sektor pertanian. Ia memanfaatkan akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat, KUR, untuk menambah modal usaha.
1: Namanya orang merantau itu kalau tidak kekurangan ya kewirangan. Itu kekurangan, Pak. Hitungan merantau ke Kutai Barat, saya dari Jawa ke Malang, saya langsung terjun numpang buka lahan ladang. Habis itu saya ini merintis ada BRI, saya sudah pindah tempat dari Jawa ke Kutai Barat, saya cabut semua domisili.
2: Sampai saat ini sudah punya lahan sendiri, Pak?
1: Punya lahan sendiri sekitar 5 hektar.
0: Melalui usaha pengelolaan usaha yang konsisten, Satiran kini memiliki lahan pertanian seluas 5 hektar. Ia juga mengembangkan usaha toko pertanian sebagai bagian dari diversifikasi usahanya. Mengingat modal yang digunakan adalah pinjaman yang wajib dikembalikan, dalam menjalankan usaha, Satiran menerapkan strategi untuk meminimalkan resiko, terutama dalam menghadapi potensi gagal panen. Ia tidak hanya menanam satu jenis komoditas, tetapi melakukan variasi tanaman agar tetap memiliki sumber pendapatan alternatif. Langkah tersebut terbukti efektif dalam menjaga stabilitas usaha dengan manajemen yang baik. Kewajiban angsuran pembiayaan dapat diselesaikan hingga lunas tanpa hambatan berarti.
1: Nah, dapat KUR 150.
2: Apa sih membuat Bapak yakin itu dan berani gitu, Pak?
1: Bab gini, Pak. Saya berani terjun utang pinjaman dari BRI. Itu istilahnya bukan satu aja yang ditanam, Pak. Satu meleset dari satunya yang menghasilkan.
2: Caranya, Pak. Ya.
1: Caranya. Makanya kalau hitungan pinjaman bank itu walaupun berapa-berapa untuk usaha tani, itu yang penting yang ditanam itu bukan satu. Paling enggak empat macam. Kalau satunya gagal, tadi yang ketiga yang nutupi.
0: Keberhasilan Satiran tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga pada kualitas pendidikan anak. Ia mampu menyekolahkan anaknya hingga ke luar negeri, yang kini telah berkarir sebagai tenaga pendidik di Samarinda.
1: Saya lama, Pak, makanya anak saya alhamdulillah ya, bukan BRI. Anak saya jadi orang, sekarang jadi dosen. Ya syukurlah. S1-nya di Filipin, S2 Thailand, bahasa Inggris, Pak. Bapaknya anak sekolah, SD pun nol.
0: Kisah ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal. Dukungan akses permodalan disertai strategi usaha yang tepat menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan usaha masyarakat. Kedepan, penguatan sektor UMKM diharapkan terus didorong melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Dengan demikian, UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dari Sendawar, Kutai Barat, Edi Tuhut Purwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, feature tadi mengakhiri rangkuman warta berita siang Kutai Barat di siang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Saya Edi mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan selamat siang.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: 103,3 FM RRI Sendang.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka enggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih bersama 103,3 FM

0: belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: loh loh kok bayar yang lo nong bener itu kan lampu bohok
1: so ini ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngelip dada itu kan tikungan
1: so lah yang penting saya tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Dengar dari Sunawar, kami hadirkan selanjutnya ke ruang dengar Anda pukul 14. Saat ini sudah lewat 35 menit kami hadirkan program acara Prodangdut. Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lihat tuh, Pa. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pa, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pa, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pa. Bahkan masalah mata, Pa. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pa, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

103,3 FM RRI Sendawa. Selamat siang jelang sore mendengar Pro Dandu. Dandu adalah kita di frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawa.

tinggal mengikuti langkah selanjutnya dan terakhir memilih channel Pro 1 RRI Sendawar. Silakan mau bergabung di 0812 505 23938. Pro Dangdut tentunya ya masih akan hadirkan lagu-lagu Dangdut.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Masih di Prodandut adalah kita. Yang mau request lagu-lagu Dandut silahkan kami tunggu di 0812-505-23938. Suasana di siang jelang sore ini wilayah Busur tengah gerimis ya, mendengar hujan ya, dengan cuaca yang gerimis begini nih. Wah, ini kayaknya awet ya. Semangat terus ya, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan saat Anda mungkin berkendara dan melakukan aktivitas yang lain ya. Semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan diri bersama keluarga juga, amin. Pukul 5.15 sudah lewat 5 menit ya. Yang mau bergabung request lagu dangdut silakan ditunggu di 0812 505 23938.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Masih di Pro Dandut adalah kita. Yang mau bergabung silakan, kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Iya, di Pro Dandut ya, dengan sajian lagu-lagu dandut. Yang mau bergabung silakan ditunggu atensinya. Silakan ya, masih banyak waktu. Saat ini sudah pukul 15 lewat 23 menit. Pro Dandut hadir, maksud kami tuntas nanti pukul 16. Hujan sudah berhenti nih pendengar ya. Silakan dilanjut kembali perjalanan Anda yang mungkin sempat terhambat hujan tadi ya. Namun tetap berhati-hati dalam kondisi jalan licin. Tentu berisiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kehati-hatian menjadi nomor satu yang wajib kita terapkan. Dengar, kita menyapa ada jalur telepon nih masuk, kita sapa dulu. Selamat sore. Dengan abang siapa ini? Iya, sebentar ya, saya colokin dulu. Abang siapa, bang?
1: Putra Jantur.
0: Putra Guntur.
1: Jantur.
0: Oh, Putra Jantur. Oke, okay. Putra Jantur, silakan. Mau request lagu apa, Putra Jantur?
1: Mau request lagu Mandi Kembang, bang.
0: Mandi Kembang, tengah malam. Oh, iya. Oke, okay. Siap. Sapa salam buat siapa?
1: Sapa salam untuk semuanya saja, bang.
0: Oke,
1: okay. Iya. Soalnya nggak apa, jarang monitor itu biasanya.
0: Oh gitu.
1: Nggak tapi hafal masih.
0: Iya, siap. Di sana hujan kah, bang, sore ini?
1: Panas, panas.

0: Oh, panas sepeda berarti ya. Oke deh, siap siap. Terima kasih informasinya. Gimana?
1: Oh ya, terima kasih Bang.
0: Sama-sama ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Putra Jantur. Minta lagu Mandi Kembang. Mandi Kembang Tengah Malam ya. Ini kalau enggak salah lagunya siapa? Lagunya Caca Handika. Ya, tadi sudah meluncur sih lagu Caca Handika dengan angka 1. Enggak apa-apa kita hadirkan lagi nih ya, Caca Handika dengan judul yang beda ya. Mandi Kembang. Caca Handika, siap kita hadirkan. Silakan di belakangnya Putra Jantur yang mau bergabung di via telepon atau WA atau SMS, silakan ya. Kita cek dulu SMS nih, ada yang masuk. Oke, ternyata ada yang masuk. Eri Sendawar, kenapa siarannya gak bisa kami dengarkan sekarang, apakah berganti channel? Oh iya, saya sampaikan nih dengan Mbak Nani ya. Terima kasih Mbak Nani untuk kepeduliannya, perhatiannya, memberikan masukan gitu ya. Terima kasih Mbak Nani. Jadi begini ya, untuk pemancar Prosa Eri Sendawar saat ini sedang dalam perbaikan karena satu dan lain hal ya, atau terjadi kerusakan ya. Maka dari itu mungkin beberapa hari ke depan ini mungkin masih belum bisa dimonitor ya. Namun bisa dimonitor lewat RRI Digital ya. Jadi bisa download RRI Digital ya. Kalau untuk channelnya masih sama, frekuensinya masih sama, Pro 1 RRI Sendawar FM 103,3 MHz. Ya mohon maaf ya Mbak Nani dan semua pendengar setia RRI Sendawar yang lain yang mungkin sudah beberapa minggu ya sudah tidak mendengarkan lagi siaran RRI Sendawar lewat terestrial seperti biasanya. Tapi bisa dimonitor lewat RRI Digital ya di 103,3 MHz, pilih saja Pro 1 RRI Sendawar. Yuk lanjut Mandi Kembang, kami hadirkan dari Caca Handika.

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
3: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
4: Prosatu Resendor masih di program Rodanut ya, di ruang dengar Anda sampai nanti pukul 16 ya. Saat ini pukul 15 sudah lewat 39 menit ya. Untuk Anda yang mau bergabung masih ada sempat waktu, silakan di 0812 505 2393 88.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba sudah dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Parongtong dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: Mahmudanilladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Pendengar, waktu sudah pukul 15.57 ya. Kiranya sampai di sini untuk Prodangdut di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berikutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Kentongan pukul 16 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

103,3 MHz Radiation Tower masih mengudara di ruang dengar Anda, dan Anda bisa memonitor di siaran audio streaming RRI Digital. Pendengar, saya Edi akan hadirkan selanjutnya program Kentongan ke ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Selamat sore pendengar, kami senang sekali bisa hadirkan program Kentongan di ruang dengar Anda di sore hari ini bersama saya Edi pendengar. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau 2026 dan risiko kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan akurasi prediksi cuaca dan iklim. Diseminasi informasi serta optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut pendengar disampaikan dalam rapat pembahasan perkembangan kondisi iklim Indonesia tahun 2026 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang digelar di Gedung Multi Hazard Early Warning System PMKG di Jakarta pada Senin 18 Mei pendengar. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Utama BMKG Guswanto, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena, dan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto. Mendengar.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

utama BMKG Guswanto menjelaskan bahwa dinamika iklim global termasuk peluang berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole menuju fase positif berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, karhutlah hingga gangguan pada sektor pangan dan sumber daya air. Untuk itu ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus dilakukan lebih dini dan berbasis data serta prediksi iklim yang akurat.

0: Zaman sekarang mainnya HP terus, kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya mau gimana lagi mah, kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya pak buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih pak, berdasarkan yang mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh pak. Bahkan masalah mata pak, bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya mah.
0: Ayo pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini, untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Masih di program Kentongan bersama saya di pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara. Pendengar, BMKG terus mengembangkan layanan prediksi cuaca dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun sektor teknis. Saat ini layanan prediksi BMKG telah mampu memberikan informasi hingga tingkat desa dan kelurahan. PLT Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani menyampaikan bahwa BMKG juga memperkuat kemampuan pemantauan cuaca melalui radar cuaca dan sistem perakiraan berbasis forecasting. Hal ini guna meningkatkan akurasi informasi cuaca ekstrim dan potensi hujan.

bahagia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: RRI Sundawa di frekuensi 103,3 MHz masih hadirkan program Kantongan di Ruang Dengar Anda. Pendengar, antisipasi bencana tahun ini berfokus pada mitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan. Sering dengan meningkatnya anomali suhu dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global. Pendengar, selalu ikuti perkembangan cuaca harian peringatan dini dan perakiraan iklim resmi langsung dari BMKG. Hal ini sebagai salah satu langkah kesiapsiagaan dini dan keluarga untuk menyelamatkan diri atau meminimalkan resiko terjadinya bencana. Berikutnya, pendengar, tak kalah penting juga untuk siapkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau, isi dengan dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, senter, kontak P3K, pakaian ganti, dan obat-obatan pribadi.
1: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
0: Pendengar, langkah-langkah strategis dan terapan untuk menyelamatkan diri serta meminimalkan resiko berikutnya tak kalah penting juga adalah kenali jalur evakuasi. Petakan jalur aman terdekat dari rumah Anda menuju titik kumpul atau posko evakuasi yang telah ditetapkan otoritas setempat. Segera mengungsi secara mandiri jika hujan deras berlangsung lebih dari 1 jam atau jika Anda melihat tanda-tanda alam, misalnya kenaikan debit air yang cepat, retakan pada tanah atau suara gemuruh di perbukitan.

0: Terdengar langkah mitigasi lingkungan dan bangunan, ini juga penting untuk dilakukan mencegah terjadinya bencana. Bersihkan saluran air, selokan, dan gorong-gorong secara berkala agar tidak mampet dan memicu genangan air sehingga menyebabkan banjir. Pastikan atap rumah terpasang kuat. Pangkas dahan pohon yang lapuk di sekitar rumah untuk mencegah pohon tumbang dan perkuat fondasi jika tinggal di area rawan longsor. Tanam pohon dengan sistem perakaran dalam di area sekitar lereng untuk menahan erosi dan mengurangi tingkat keterjalan lereng. Ketahui potensi bencana spesifik di wilayah tempat tinggal Anda, apakah rawan banjir, rawan longsor, atau kekeringan. Jika terjadi kondisi darurat, segera hubungi atau laporkan kepada BPBD di tingkat kabupaten atau kota, atau posko darurat terdekat untuk mendapatkan bantuan. Anda juga dapat memantau data risiko nasional melalui portal BNPB.
1: Bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda.

Pendengar RRI Sumbawa, sampai di sini kami hadirkan program Kentongan di Ruang Dengar Anda untuk sore hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar untuk mendengarkan program siar kami selanjutnya.

Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jepaya. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Yuniar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Jube.
0: Iya, selamat sore Niar. Bagaimana kabarnya?
1: Iya, untuk cuaca Jube dapat kita informasikan Banjarmasin mendung sore hari ini.
0: Oke, baik. Berarti hampir mirip-mirip dengan kota Tarakan sore ini. Ada informasi apa Niar dari kota Banjarmasin?
1: Jube, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini adalah mengenai BPOM dan juga Pemprov Kalsel berupaya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui gerakan nasional pencegahan penyalahgunaan obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjarbaru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin Ari Yustanti Ningsih mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat-obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Tentu.
2: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak-pihak kepentingan akan sesuai dengan tugas-tugasnya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, dan logistiknya, kemudian sarana kefarmasian, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi-generasi sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional, gitu ya. Obat ini mempunyai efek terapi. Kalau disalahgunakan maka efeknya bisa
3: menyebabkan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli Gubernur Bidang Pemberdayaan Politik Adi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
4: Bapak Wakil Gubernur, Pak Haji Yasin Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait.
3: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
1: Jube, demikian laporan reporter kami Diki Munadi dan saya serahkan kepada Jube di RRI Tarakan.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia. Oke, baik. Ini suaranya belum terdengar ini Listia. Boleh sekali lagi? Halo Listia, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Jube, bagaimana? Sudah bisa mendengar suara saya?
0: Iya, sudah bisa, alhamdulillah. Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Kalau Palangkaraya kebalikannya dari Banjarmasin, hari ini cerah, terang, benderang.
0: Baik, ada informasi apa Listia?
1: Kalau dari Kota Palangkaraya ini terkait lomba manyipet pada Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang menjadi ajang pelestarian budaya dan pembinaan atlet muda Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, olahraga tradisional manyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Lomba menyepet kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan dengan penuh fokus. Para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyepet asal Kota Palangkaraya, Bambang, mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyepet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyepet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyempit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan sarana yang memadai. Olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin, mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyempit membutuhkan konsentrasi tinggi karena faktor dan arah angin sangat mempengaruhi hasil tembakan.
4: Ya, arah angin.
5: Lainnya sering hujan kan ya.
4: Diharapkan berlanjut terus.
5: Iya, harapannya lebih bagus lah ke depannya.
4: Iya, untuk yang muda-muda.
3: Melalui lomba menyempit dalam FBIM 2026 ini diharapkan olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah dapat terus lestari sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal budaya daerah dan mengembangkan potensi olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyempit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama Jube di Tarakan. Jube. Iya, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Panen jagung kuartal 2 kepolisian mendapatkan apresiasi positif dari DPRD Tarakan dan berikut laporan Kristopan Hia.
1: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen.
2: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini, ternyata hasilnya sekitar 500 kg, langsung diangkut bulog untuk dijual. Yang mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian, karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di kota Tarakan.
1: Terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kaltara dan Polres Tarakan telah banyak membantu program Tarakan Pak Presiden Prabowo Subianto yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen dan tadi juga sudah pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah dan dibawa ke gudang Dolok untuk dijual di sana atau di kampung sana. Itu mungkin saya percayakan terima kasih khususnya kepada kepolisian.
3: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
1: Terus melihatnya alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani, saya rasa sangat bagus.
2: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Panguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Jube. Apa kabar di Tarakan sana?
0: Alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Tarakan lagi lumayan mendung, kalau di Samarinda gimana nih Vira?
1: Dari Samarinda dari tadi siang sampai sekarang masih diguyur hujan, rekan Jube.
0: Wah, lumayan ya basah nih.
1: Iya, sangat gelap sekali ini.
0: Ada informasi apa Vira dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai penekanan angka stunting pada anak dari DKP Kaltim, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program Gemarikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Reporter RRI Samarinda Niswar Kula melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
3: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikanan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, memasyarakatkan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita mau menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakan ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan ya, olahan yang bernilai utama. Bisa saja mereka bikin bakso ikan seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
2: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Jube, di Tarakan. Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Vira dari Samarinda Kalimantan Timur dan Mahir Lintas Banjar Nusantara sore ini. Pendengar kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nundukan, Kalimantan Utara.

0: terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
2: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
1: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini

0: belum dapat dilakukan karena Bandara Longlayu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Jubeda RRI Tarakan.
2: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

bangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang

dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera.

0: hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar RRI Sendawar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Menemani pendengar di sore hari ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan dan tentunya dengan informasi menarik kami hadirkan. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz pendengar di sore hari ini bersama saya Edi. Dengan sajian lagu-lagu pop pilihan sore ini kami hadirkan, semoga bisa menghibur pendengar semuanya. Pendengar, tak sangka ya, ternyata jalan kaki yang kelihatannya mungkin remehan ya, tapi memiliki manfaat atau berdampak besar untuk meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Sayangnya pendengar ya, untuk saat ini orang-orang yang sadar untuk jalan kaki itu sudah sangat sedikit. Padahal olahraga ringan ini mampu membakar kalori, menguatkan jantung, menstabilkan gula darah, meredakan stres, dan menjaga kesehatan sendi tanpa membebani tubuh secara berlebihan.
1: Ada cucu kakek mau datang, kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
2: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kunyit atau kunir?
5: Kunyit ini perkembangannya cepat, perawatannya juga gampang, nggak terlalu ribet, cuman sayang harganya tuh murah.
4: Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan.

Pendengar, 1-5 menit kita jalan kaki melancarkan sirkulasi darah dan memicu pelepasan endorfin atau hormon pereda nyeri alami dan peningkat suasana hati. Jika dilakukan dengan durasi 10-15 menit, jalan kaki mampu menurunkan tingkat stres dan membantu menstabilkan tekanan darah serta kadar gula dalam darah. Lalu bagaimana dengan durasi 30 menit? Iya, durasi 30 menit kita jalan kaki, maka tubuh akan mulai membakar lemak, memperkuat kesehatan kardiovaskular, menurunkan kolesterol jahat dan meredakan nyeri atau kaku pada sendi. Jika kita melakukannya 45-60 menit jalan kaki di sore hari, membantu menenangkan pikiran secara maksimal dan merangsang produksi hormon dopamin.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Masih di frekuensi 103,3 MHz, pendengar saya ini menemani pendengar di sore hari ini di sajian lagu-lagu pop pilihan kami. Ya, bagaimana pendengar untuk kesadaran kita membiasakan untuk sesekali lah, atau mungkin dalam seminggu beberapa kali kita sempatkan untuk berjalan kaki. Bisa dimulai dari 10 sampai 15 menit, kemudian 30 menit hingga 60 menit. Jangka panjangnya, pendengar, manfaat jangka panjangnya memperkuat fungsi jantung dan secara signifikan menurunkan resiko stroke. Maka dari itu tak heran, pendengar, ya, jika kita melihat orang-orang yang mungkin terkena stroke, mereka biasanya dianjurkan untuk jalan kaki baik di pagi hari maupun sore hari. Kemudian kesehatan tulang dan sendi, mencegah osteoporosis dan mengurangi gejala radang sendi, membantu memperpanjang usia serta menurunkan resiko berbagai penyakit kronis termasuk beberapa jenis kanker. Nah, ternyata pendengar, olahraga itu memang tidak menjamin seseorang umurnya panjang, tetapi bisa jadi umur seseorang panjang karena pandai menjaga kesehatan dan mampu dengan pola hidup yang sehat mampu mencegah penyakit-penyakit yang bisa saja menyerang seseorang, namun karena dia menerapkan gaya hidup sehat maka bisa tercegah itu semua, pendengar, ya. Nah, jadi mulai kapan nih kita bisa mempraktekkan jalan kaki, olahraga yang sangat ringan, murah dan bermanfaat untuk tubuh kita? Mari kita tingkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing.

0: Saudara pendengar RRI Sundawar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan mendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran RRI Sundawar hingga sore ini mendengar. Memasuki pukul 18, kami akan hadirkan selanjutnya program Zona Petang ke Ruang Negara. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan

wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tahukah hal yang paling menyedihkan di Yaumil Hisab? Hal yang paling menyedihkan di Yaumil Hisab

ayat kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali sehari.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kami hadirkan tadarus Al-Qur'an.
1: Billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Walaqad khalaq

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?"

0: Berkata iblis, "Aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kami hadirkan ke ruang dengan Anda tadarus dalam pengajian Al-Qur'an petang ini. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar masih di zona petang hingga nanti pukul 19, tetaplah bersama kami.

Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, kami ingati untuk silakan menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu pendengar. Pendengar, suara petang akan kami sudahi pada pukul 19. Tetaplah bersama kami.
1: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
4: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
4: 3M? Apa itu 3M, Bu?
3: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
4: Menguras apa?
3: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
4: Kayak apa, Bu, contohnya?
3: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
4: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
5: Dengar RRI Sendawar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini saya Edi menemani pendengar. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga siaran RRI Sendawar bermanfaat. Selamat petang pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Ash akan wafat.
1: Ia menangis tersedu-sedu, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan surga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Bogrunggo, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM Meri Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani, kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Senyum mereka terpancar dari wajah Lisa Frina SI saat ditemui di RRI di sela kegiatan mengikuti uji kompetensi wartawan radio RRI pada Sabtu 9 Mei 2026 di Banda Aceh beberapa waktu lalu. Perempuan muda asal Sabang itu tampak antusias menjalani rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari penguatan profesionalisme insan pers. Lisa lahir Sabang pada 1 Juni 1987, selama ini ia dikenal sebagai sosok yang akrab dengan dunia pendidikan. Selama 10 tahun ia mengabdikan diri sebagai guru sekolah menengah atas atau SMA, sebelum akhirnya memutuskan mengambil jalan berbeda dalam karirnya.

Keputusan besar diambil Lisa pada tahun 2012. Sejak saat itu Lisa berbanting setir ke dunia penyiaran. Bidang yang sebenarnya tak lama dekat dengan kehidupannya. Ketertarikan pada radio tumbuh sejak remaja, berawal dari kebiasaan yang suka mendengarkan lagu dan mengirimkan salam melalui radio. Meski menempuh pendidikan di jurusan pendidikan matematika, latar belakang akademik tersebut tidak lantas membawa menetap di dunia pendidikan formal. Ketertarikannya pada dunia penyiaran membuat Lisa alih profesi dari guru menjadi penyiar. Selama 13 tahun bekerja di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sabang, hingga kini Lisa terus menekuni profesi yang dicintainya itu. Di tengah kesibukan bekerja, Lisa harus membagi waktu untuk mengurus

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18 sampai 50 tahun butuh serat sekitar 36 sampai 37 gram. Wanita dewasa usia 18 sampai 50 butuh serat sekitar 29 sampai 32 gram. Bayi 0 sampai 5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6 sampai 11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: Generasi Gen Z kini mulai mendominasi pasar tenaga kerja dunia dengan membawa perubahan gaya kerja yang sangat signifikan di era digital. Mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi terbaru untuk menyelesaikan berbagai macam tugas profesional secara lebih cepat serta efisien. Para pemuda kreatif ini bekerja dari berbagai lokasi berbeda karena mereka sangat mengutamakan konsep fleksibilitas dalam berkarir. Ruang kopi dan pojok rumah menjadi kantor masa kini yang mendukung produktivitas tanpa harus terikat aturan kaku. Ponsel pintar serta laptop canggih merupakan senjata utama mereka guna mengakses data pekerjaan kapan saja dan di mana saja nih pendengar. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan Azan Isa untuk di wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
1: Saatnya Azan Isa untuk wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

Baiklah pendengar, sudah kami hadirkan ya itu azan Isya untuk di wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat Isya pada malam hari ini. Dan kami lanjutkan lagi informasi, yaitu ponsel pintar serta laptop canggih merupakan senjata utama mereka guna mengakses data pekerjaan kapan saja dan di mana. Koneksi internet yang stabil sangat membantu mereka untuk terus terhubung dengan tim meskipun sedang berada di luar. Melansir gt.id, etos kerja digital ini berkembang sepesat sejak pandemi melanda karena menuntut adaptasi teknologi yang sangat masif bagi semua. Perubahan tersebut memaksakan perusahaan untuk merombak sistem manajemen kerja lama menjadi lebih modern dan juga berbasis hasil. Efisiensi menjadi alasan utama mengapa generasi muda lebih memilih perangkat digital daripada menggunakan metode manual yang sangat membosankan. Mereka beranggapan bahwa kecepatan dalam berkomunikasi merupakan kunci keberhasilan untuk memenangkan persaingan bisnis global yang kian ketat.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ke

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Para guru dan tenaga kependidikan PTK diharapkan memiliki kedisiplinan tinggi diri dengan memulai sikap disiplin dari diri sendiri. Maka akan berpengaruh positif bagi peserta didik maupun dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing nih. Hal itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Yasatulo Lase, pada penutupan pelatihan pengembangan karir bagi PTK tingkat PAUD, Rabu 13 Mei 2026. Menurutnya kedisiplinan sangat penting untuk membantu guru dalam mendidik, membina dan mengarahkan para peserta didik. Pada kesempatan, ia juga mengajak para PTK untuk mencintai pekerjaan sebagai tenaga pendidik. Pasalnya, dengan mencintai pekerjaan, maka seseorang biasanya akan melakukan tugasnya dengan maksimal. Pada kesempatan itu, ia juga berterima kasih atas kontribusi waktu, tenaga, dan pemikiran yang diberikan para peserta, utamanya dalam berdiskusi bagaimana agar generasi muda dan anak-anak usia dini dapat mengikuti perkembangan pembelajaran. Pendengar, Yasatulo menekankan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi seorang tenaga pengajar, namun juga harus dapat memberi dampak dan manfaat bagi orang lain. Pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa
2: bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap

0: Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotil Jana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi.

0: Eropa menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Saat ini juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
2: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39% sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
0: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,

0: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
1: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
0: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
2: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
3: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
2: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
3: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
2: Tidak ada. Aman.
3: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
2: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalagi. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
3: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Enggak banyak.
2: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
3: 20 hari?
2: 30 Juni sampai 19 Juli.
0: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
5: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
7: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
6: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan masih dalam masa transisi.
8: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
5: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
8: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
6: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini, sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren laporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Banyak yang mateng. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randi Pratama melaporkan selengkapnya. Randi.
5: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap dikonsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari.

0: gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di skor 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chopton Teherat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senawar Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang membahas seputar toko inspiratif nih pendengar. Kali ini yang kita akan bahas tentang 10 toko inspiratif Indonesia dengan prestasi mendunia nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Kita semua pasti setuju ya bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak hanya kekayaan alam dan budaya Indonesia saja yang tersohor. Banyak juga prestasi anak-anak bangsa Indonesia yang sudah diakui di kancah dunia nih pendengar. Yaitu ada Arianto Anindito, adalah komikus asal Bandung yang pada 2020 lalu ditunjuk mengerjakan proyek komik Marvel Star Wars The High Republic. Komik ini mengambil latar belakang ratusan tahun sebelum film Star Wars Episode 1, yakni sebelum ada keluarga Skywalker nih pendengar. Selanjutnya ada Novalia Vicesa, adalah seorang junior fellow atau peneliti junior di Society of Fellow Universitas Harvard yang berhasil menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 pada 2021 lalu. Kandidat vaksin baru yang ia temukan ini lebih kompatibel dan teknologi yang ada di Indonesia. Selain itu, kandidat vaksin ini juga lebih murah dan mudah untuk diproduksi serta lebih mudah untuk didistribusikan.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Tugas kuliah dikumpul besok. Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Selanjutnya ada Griselda Sastrawinata nih pendengar. Merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Shrek. Griselda terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dan film Shrek ini pendengar. Setelah sebelumnya bekerja di DreamWorks, Griselda saat ini sukses bekerja di Walt Disney Studio. Griselda dipercaya sebagai salah satu visual development artist dalam film animasi Disney bertajuk Moana. Dan selanjutnya ada Adi Utarini, seorang pengajar dan peneliti berkebangsaan Indonesia. Beliau ini merupakan peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada nih pendengar. Pada Desember 2020 lalu, Adi Utarini meraih penghargaan 10 peneliti paling berpengaruh di dunia oleh jurnal ilmiah Nature atas penelitian tentang pengurangan demam berdarah dengue melalui intervensi nyamuk berwolbachia di Yogyakarta. Selanjutnya ada Joe Alexander Sila. Merupakan seorang pianis cilik berbakat yang telah berhasil menoreh prestasi di dunia internasional. Di umurnya baru 10 tahun, ia sudah mahir memainkan tuts piano dengan indahnya hingga berhasil menarik perhatian dunia nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Cermin Kehidupan pada malam hari ini dengan menghadirkan informasi yaitu tokoh inspiratif Indonesia dengan prestasi mendunia nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Warung Kopi Bu Marni.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Kamu itu loh Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi gak laku lagi.
1: Memang macam tu Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna nih. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ini.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman Bu.
0: Diubah gimana ya Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tu Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okeylah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Emangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ni Bu kami buka api. Ini yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP, bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
1: nah,
2: Udin?
1: Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapalah ni ya Allah. Molek yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Baiklah, pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas WWF Indonesia, di pendengar. Baik, pendengar, informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.
1: Halo, Bu. Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ha,

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Yayasan WWF Indonesia secara resmi mengajak komunitas gamer tanah air untuk berkontribusi aktif menjaga kelestarian alam. Langkah strategis ini dilakukan guna memperluas jaringan edukasi lingkungan hidup melalui pemanfaatan platform digital interaktif. Benar. Tantangan krisis iklim global saat ini memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk para pemain game.

Populasi generasi muda yang sangat mendominasi ekosistem digital dapat menjadi pahlawan baru bagi kelestarian lingkungan hidup. Melalui program kampanye bersama diharapkan muncul berbagai inovasi kreatif yang mendukung perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kesadaran kolektif yang dibangun melalui media hiburan dinilai lebih efektif menyasar generasi Z serta milenial saat ini, pendengar. Pendekatan interaktif dirancang sedemikian rupa agar pesan konservasi dapat tersampaikan dengan cara yang menyenangkan. Setiap individu memiliki kekuatan tersendiri untuk membawa perubahan baik meskipun dimulai dari langkah kecil dunia maya. Komunitas game diharapkan tidak hanya aktif bermain tetap juga menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-harinya, pendengar. Aksi kolaborasi nyata ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem penyangga kehidupan demi masa depan bumi.

0: Ah, mumpung nggak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Di tengah berbagai tantangan, momentum Hari Bumi mendorong lahirnya kesadaran untuk merefleksikan peran dalam merawat alam. Kesadaran ini diisukan lingkungan menjadi semakin relevan ketika berbagai tantangan hadir di sekitar seperti banjir, cuaca yang semakin panas, dan tidak menentu longsor, pencemaran air, sampah yang menumpuk tanpa terkelola, bahkan hingga rusaknya habitat satwa.

Hal ini menunjukkan laju perubahan iklim semakin nyata di depan. Oleh sebabnya itu, menjawabnya dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura, Komunitas Earth Heart Jayapura bersama WWF Indonesia Program Papua menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyusunan konten dengan topik khusus membahas sampah makanan.

Kegiatan ini turut menggandeng pemuda pemuda lintas agama, masyarakat adat, komunitas peduli lingkungan, serta rekan-rekan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tujuannya agar turut memperkuat pemahaman bersama tentang aksi nyata untuk bumi yang diawali dari sampah yang kita hasilkan setiap hari, khususnya sampah makanan.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan informasi dengan komunitas WWF Indonesia nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti pada pukul 22.00 yaitu Ruang Rindu.

Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Selamat malam pendengar RSNOR, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, mendengar sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Putra Bugis nih. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Lagi apa nih sekarang nih?
0: Iya.
1: Lagi apa nih malam ini?
0: Lagi di sesi Ruang Rindu nih Bang Putra Bugis.
1: Ruang Rindu ya, iya.
0: Gimana kabarnya nih Bang Putra Bugis nih? Lama tidak berjumpa.
1: Bagus sekali, sini cerah amin ya, sini awan masih.
0: Cerah ya Bang, Bang Putra Bugis ya.
1: Iya, lagunya ikut aja.
0: Lagunya apa nih kira-kira, lagu zaman dulu nih?
1: Ya ikutan aja, lagunya ikutan aja.
0: Ikut aja lagunya ya, baik.
1: Iya, dan keramnya nanti Andai Kuyung. Kayak Putra Banjar, kayak Pogos namanya Putra Barat, iya.
0: Baik.
1: Iya. Ya itu saja teman saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bang Putra Bugis yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, kami hadirkan ya dua buah lagu yang sudah di-request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Baiklah pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Sebel deh sama bis tadi, masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh, ada motor bonceng 3 selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
0: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini, yaitu di seputaran Barong Tongko dan sekitarnya mengalami hujan lebat ya pada malam hari ini. Maka kami dari RRI Pro 1 Sendawar mengasihkan info untuk Anda bahwa kami akan off air dalam berapa menit ke depan untuk menghindari terjadinya maintenance. Maka sebelum kita berlanjut, dan saya ingin menyampaikan pada malam hari ini, yaitu hujan petir ya di wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan sebelum itu kami akhiri ya sesi Sendawar malam ini dengan cepat. Saya Dani mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda pada malam hari ini, dan tetap mengudara di esok pagi ini pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: ketika menggambarkan sosok tubuh itu, maka tentu wajahnya masih ditutup atau membelakang itu. Penting mungkin sekedar bentuk tubuh atau pakaian yang tampil. Lalu kemudian bagaimana gambar yang ada di bakai pakaian itu memang juga menjadi polemik, menjadi khilaf ya di kalangan ulama. Maka memang selamat ya, kalau kita ingin selamat keluar dari syubhat seperti itu, maka sebaiknya tidak ya di kita pakai pakaian yang polos, atau kalau gambar bukan gambar binatang atau makhluk yang bernyawa. Nah, bagaimana dengan boneka ya, boneka anak ya, mayoritas ulama itu ya membolehkan saja sebenarnya, karena itu motivasinya tidak lain adalah sekedar mainan. Kenapa? Karena Aisyah sendiri kan kita ingat beliau ya ibaratnya itu bermain boneka di rumah Nabi, dan Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena boneka itu permainan, bukan hanya anak-anak, yang perempuan juga suka boneka besar dan sebagainya. Apalagi sekarang itu bantal, kursi itu ya dibuat yang menyerupai binatang-binatang tertentu. Tapi selama tidak ada pikiran kita mengagungkan, mengkutuskan, saya kira tidak masalah. Justru kita hanya melihat dari sisi kemanfaatan. Terakhir Bapak, maksudnya berbicara tentang bagaimana gambar hewan atau makhluk bernyawa. Tentu saya katakan tadi bahwa bagi ulama atau kalangan ulama yang ketat, memang yang disiplin dalam hal-hal yang begini ini, maka mereka melarang semua gambar makhluk bernyawa kecuali darurat. Ya, dulu kita kenal ulama-ulama kita, guru kita dulu itu tidak boleh berfoto kecuali kalau untuk tujuan darurat, apa misalnya mau bikin KTP, misalnya mau apa luar negeri, karena harus ada paspor dan sebagainya. Selebihnya itu ya, kami di apa ya, pendiri pondok pesantren kami itu melarang, memang mengharamkan untuk mengambil foto apalagi melukis ya, kecuali untuk satu tujuan tadi. Tetapi pendapat yang lebih longgar adalah banyak ulama yang terutama yang kontemporer ini membedakan gambar yang diagungkan tentu itu dilarang. Gambar biasa untuk identitas, pendidikan, media pakaian. Karena sekarang media pembelajaran, media pendidikan juga rata-rata untuk anak-anak itu menggunakan gambar. Saya kira itu tidak masalah. Bahkan bahkan baik untuk pendidikan, baik untuk dalam rangka sebagai media pendidikan. Nah, apalagi di media sekarang, media digital sekarang, pendidikan, pakaian, buku dan sebagainya, semua itu ada cerita-cerita bergambar dan tidak bisa kita hindari, mesti ada gambar-gambar hewan di situ, gambar manusia. Lalu kalau di baju bagaimana? Gambar di baju itu tentu tidak sampai kemudian langsung otomatis haram, itu menurut para ulama kontemporer. Tapi ya saya katakan tadi sebaiknya dihindari saja. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ibu anu tadi mau boneka kucing, saya kira tidak apa-apa. Lama itu tidak ada niat untuk kemudian menjadikannya sebagai sesembahan lah atau apa. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali. Silakan bisa Anda gunakan kembali dua line telepon 0541-736-566-743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau live chat. Sesaat lagi Mutiara Pagi akan kembali untuk Anda. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Sesi kedua kita buka kembali ruang diskusi untuk Anda. Di pagi hari ini masih bersama narasumber kami, Ustaz Dr. Mustamin Fatah dari UINSI Samarinda. Baik, Ustaz, ini sudah ada dua penanya di WhatsApp. Saya bacakan ini, Pak Jumairi berpesan WhatsApp. Pertanyaan beliau, Waalaikumsalam Bapak. Ada orang yang ketika diucapkan salam ini tidak menjawab Ustaz, tapi mengucap balik salam. Mohon pencerahannya. Baik, ini menarik ya. Berikutnya ada Pak Joni. Pak Joni, terima kasih di Tenggarong. Waalaikumsalam Bapak, semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana Ustaz dengan patung-patung pahlawan revolusi di kawasan Lubang Buaya, atau foto-foto alim ulama di zaman dulu yang suka dipajang di rumah? Apakah itu termasuk syirik? Baik, dua penanya. Ustaz, ini nampaknya memang pendengar kita terfokus kepada tadi ya, tentang menyembah berhala ya, yang situasinya diasosiasikan dalam situasi saat ini dengan patung. Silakan Ustaz.
1: Baik, pertama tadi
0: Jumairi
1: tentang
0: mengucap salam tadi ya.
1: Oh iya. Tidak apa-apa Pak. Jadi assalamualaikum. Dan memang sejatinya kita menjawab waalaikumsalam. Oh, sebenarnya artinya sama. Saya mengatakan gini, assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Kan punya jamaah itu lumrah untuk kalian orang banyak. Meskipun satu orang kita ketemu, tapi itulah yang umum kita pakai. Lalu waalaikumsalam, sama, keselamatan juga semoga tercurah kepadamu. Jadi sebenarnya sama, itu kembalikan. Cuma penggunaan bahasa saja yang nadanya berbeda, tapi artinya sama. Jadi bagaimana hukumnya? Saya kira bagus, sama saja. Assalamualaikum, menjawabnya assalamualaikum. Saya kira aman. Tidak kita berdosa, bahkan itu bagus lagi, sama saja. Lalu yang kedua, masalah
0: iya, saat mengenai patung-patung revolusi di kawasan Lubang Buaya, oh, ya, atau foto alim ulama zaman dulu yang suka dipajang di rumah, apakah syirik Ustaz?
1: Ya, tidak ya, syirik itu tergantung kita. Kita bukan hanya patung sebenarnya. Kalau kita membawa hantaran ke pohon, kan itu syirik juga. Apa yang kita berikan makan, katanya memberi makan kepada penunggu pohon, itu juga syirik. Padahal tidak ada patung di situ. Patung kalau untuk sekedar menjadikan monumen, ya, mengingatkan, memberikan pembelajaran sejarah bahwa pahlawan kita itu tokoh, pejuang kita itu dulu ini ya seperti ini, mereka ini, supaya generasi itu tidak lupa. Saya kira untuk tujuan nasionalisme, menumbuhkan sikap patriotik, sikap heroik yang ditunjukkan oleh sang tokoh ini, ya tidak apa-apa untuk menyampaikan kepada generasi muda kita. Ya dalam batas itu saya kira tidak masalah. Itu justru itu penting. Lalu di kalangan ulama ada gambar ya, foto-foto disebar, ini ulama ini gambar. Saya kira juga tidak apa-apa. Dengan catatan yang saya sampaikan tadi, selama kita menganggap itu gambar biasa, sekedar mengingat bahwa ini orang saleh, ini orang baik, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang menjadi syirik itu kalau kemudian kita mengkultuskan. Ya. Ya, tadi ya saya sampaikan, kita masang fotonya sang ulama, sang wali di dinding kita, lalu kita berkeyakinan bahwa selama ada fotonya sang wali ini, maka rumah saya aman, rumah saya tidak dimasuki maling, rumah saya tidak kebakaran, atau macam-macam. Keluarga saya akan sehat-sehat, dijaga. Nah, kalau itu sudah seperti itu, ya itu sudah tidak, bukan lagi ya ajaran Islam yang kita pahami selama ini. Tapi itu adalah perbuatan syirik. Karena meyakini ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Bahkan lebih parah karena ditunjukkan dalam pada satu gambar ini lebih berkuasa daripada yang daripada kehendak Allah. Nah, jadi itu tadi kuncinya, syirik atau tidak ya, tergantung kita memperlakukan foto itu. Kalau patung ya sama tadi, patung yang disembah itu yang syirik. Tapi patung yang sekedar monumen saja, saya kira tidak masalah. Kiasan di kita masuk kota tertentu ya, misalnya di daerah Makassar Sulawesi Selatan itu ada pahlawan apa tokoh-tokoh misalnya Sultan Hasanuddin atau Raja Boni macam-macam. Ketika kita ingin masuk daerah tertentu itu misalnya ada patung itu, ya, tidak masalah saya kira. Ya termasuk tadi ini patung para pahlawan yang korban dari apa namanya 30 SPKI ya, di Lubang Buaya. Itu juga saya kira boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Jadi jaiz namanya boleh karena sekedar mengingatkan kita tentang peristiwa ini. Ya itu saya kira ya.
0: Baik Ustaz, ada penelpon, ada dari WhatsApp Pak Jumeri nampaknya ini ya. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak.
2: Nah, kembali tadi masalah salam Pak ya, karena mungkin ya maaf ya, selama ini yang saya tahu, saya pernah dengar bahwa menjawab salam itu adalah wajib. Nah itu jadi kalau ya apa ya, jadi saya bingung jadinya Pak dengan pernyataan Bapak dengan yang selama ini saya dengar gitu Pak
0: gitu ya, baik.
2: Karena kan ada yang mengatakan bahwa menjawab salam itu wajib gitu Pak. Nah jadi kalau Bapak mengatakan seperti itu ya gimana dengan yang selama ini saya dengar gitu. Jadi ini ya mohon maaf ya Pak ya, saya kebingungan ini jadinya.
0: Baik.
2: Kalau Bapak mengatakan seperti itu, mohon pencerahan. Makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi sudah dijelaskan sebetulnya juga maknanya sama ya Ustaz ya. Tapi memang ya, masyarakat sama memaknai menjawab Ustaz, tidak balas tidak mengucapkan salam, itu yang dimaknai ya. Baik, silakan Ustaz, mungkin ada penjelasan lain.
1: Iya. Oke. Sama sebenarnya Pak. Bukan, jadi bukan saya mengatakan ya, saya misalnya saya mengucapkan assalamualaikum, teman saya mengucapkan assalamualaikum, bukan berarti bahwa itu bukan jawaban. Sebenarnya bukan jawaban ya. Sama saja sebenarnya ketika lawan bicara saya mengucapkan waalaikumsalam, ya kita lihat assalamualaikum, itu kan bahasa itu kan dibolak-balik aja Pak. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan itu tercurah kepada kalian. Waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam itu gaya bahasa Arab seperti itu, tetapi maknanya sama. Jadi kalau saya ucapkan assalamualaikum, jawabannya assalamualaikum, tidak apa-apa, sama saja ketika yang lawan kita mengucapkan waalaikumsalam. Jadi tidak usah bingung Pak Jumeria, sama saja. Itu usul bahasa Arab seperti itu. Jadi memang kebiasaan bahkan di Timur Tengah gitu Pak. Jadi tidak harus menjawab, tidak harus waalaikumsalam, tapi assalamualaikum, assalamualaikum. Apa ya, Bapak bisa lihat sendiri kalau di negara Arab itu mereka ketemu, adakah yang mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam? Hampir tidak kita temukan Pak, justru itu yang memang sangat populer di kita di negara. Jadi sama saja, iya. Tidak usah khawatir Pak, itu doa.
0: Jadi intinya sama-sama mendoakan ya Ustaz ya?
1: Sama-sama mendoakan.
0: Sama-sama mendoakan.
1: Jadi gini, bahasa kita ya apa namanya? Apa namanya, terima kasih sama-sama, itu kan sama saja. Atau saya mengatakan terima kasih ya, lawan saya, lawan bicara saya bilang terima kasih ya, sama saja kan, cuma diulang kata yang sama. Tapi kalau simpelnya kan terima kasih ya sama-sama kan, gitu, sama saja sebenarnya. Terima kasih juga maksudnya ya, itu saya kira itu hanya persoalan bahasa ya, maknanya sama.
0: Baik, demikian Pak Jumeri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Ustaz, kita sudah berada di sesi akhir dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mohon berkenan Ustaz di sesi hari ini menyampaikan sedikit simpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan.
1: Baik, para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentu kita belajar bahwa seorang mukmin sejati harus memiliki tiga kekuatan. Pertama adalah tauhid yang kokoh. Tauhid itu intinya adalah tidak menyembah selain Allah, termasuk tadi patung. Tidak menyembah patung, tidak mengkultuskan gambar, tidak mengkultuskan sosok, tempat, pepohonan, dak laut, air dan sebagainya. Yang kita sembah itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tauhid kita keliru, maka nanti jatuhnya kepada syirik. tentu memberi ancaman bahwa tidak akan mengampuni Dayang Biru Ayushirakabi, tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Oleh karena itu, syirik itu adalah dosa besar, karena betapa Allah itu menciptakan kita, memberikan makan kepada kita, memberikan hujan, minum, makan dan sebagainya, bukan tanaman, lalu kita menyembahnya bukan kepada Allah, kan itu namanya manusia yang keterlaluan. Jadi tauhid yang kokoh. Yang kedua adalah keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh dibangun dengan iman dan kasih sayang yang sudah digambarkan, kami gambarkan tadi, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dua putranya, Ismail dan Ishak. Putra pertama Ismail, ya, putra kedua Ishak. Nah, meskipun memang juga ada riwayat yang mengatakan bahwa ada lagi putra ketiga Nabi Ibrahim. Nah, tapi yang jelas yang populer di dalam, masyhur di dalam Al-Quran memang dua itu. Ya. Itu adalah keluarga yang soleh yang dibangun atas dasar iman dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kita belajar kekuatan tentang kepedulian sosial. Bahwa kepedulian sosial itu prinsipnya adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Maka keteladanan Ibrahim adalah keteladanan yang utuh, dekat dengan Allah, hangat dengan pada keluarga, komunikatif kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan tentu lembut kepada umat manusia. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut Nabi, ajaran Nabi Ibrahim, karena sejatinya ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya kita mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam sebagai Nabi yang Khalilullah, teman dekatnya Allah, kemudian membawa agama Hanif, agama yang lurus. Ya, semoga Allah sekali lagi menjadikan kita sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang sejati. Untuk itu, kaum muslimin, kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah iranti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Rabbillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muqimina salata wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersama ini pagi ini. Saya selalu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa. Demikian tadi Mutiara Pagi edisi hari ini bersama narasumber kami dari UINSI Samarinda, Ustaz Dr. Mustamin Fatah, MPD. Saya Rati Randekan Ilham akan akhiri Mutiara Pagi dan berlanjut ke sesi Samarinda pagi ini.

0: Indonesia Sendawar ya, mengudara di frekuensi 103,3 MHz. Demikian tadi pendengar telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda. Semoga bermanfaat, dan saat ini Anda bersama kami kembali di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sendawar Pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini 20 Mei.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar. Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

Selamat pagi dan semangat pagi pendengar. Hari ini Rabu 20 Mei ya. Tak terasa di bulan Mei sudah masuk di hari ke-20 ya. Kita masih ada 10 hari lagi ya, atau 11 hari ya, karena di bulan Mei ini 31 hari. Nah, di tanggal 20 Mei ini pendengar ada peristiwa bersejarah. Ternyata kedengarannya mungkin sudah tidak asing lagi ya, kalau kita dengar peringatan di tanggal hari ini. Salah satunya adalah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas.

Meskipun bukan tanggal merah, tapi tahukah Anda bahwa setiap tanggal 20 Mei menyimpan satu peringatan penting dan bersejarah, yaitu Harkitnas. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa tanggal 20 Mei yang diperingati sebagai Harkitnas? Ah, ada sejarahnya, pendengar. Dilansir dari laman Universitas Negeri Surabaya, Harkitnas diperingati tanggal 20 Mei karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo 20 Mei tahun 1908. Organisasi tersebut didirikan oleh para mahasiswa School Tot Uplanding Van Inlandse Artsen atau Stovia. Salah satu tokoh penting pendirinya adalah Dr. Sutomo. Pada era kolonial Belanda, perjuangan rakyat Indonesia masih dilakukan secara terpisah sesuai wilayah dan golongan masing-masing. Pendirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya semangat nasionalisme yang menyatukan masyarakat sebagai salah satu bangsa Indonesia untuk perjuangkan pendidikan, kesejahteraan, serta kemerdekaan. Harkitnas menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme modern di tengah masyarakat. Semangat itu selanjutnya berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan tahun 1945. Tahukah pendengar untuk tema resmi Harkitnas 2026, yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Nasional. Tema tersebut dipilih karena penting menjaga dan mempersiapkan generasi muda sebagai aset berharga bangsa guna memperkuat kedaulatan Indonesia dalam bidang pendidikan, teknologi, sosial, budaya, serta pembangunan nasional.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Persatu RRI Sendawar di mana pun berada saat ini sudah pukul 6 lewat 59 menit ya. Sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Pagi Kutai Barat pukul 7. Tetaplah di Persatu RRI Sendawar.
0: 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1 RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengan Anda di frekuensi 103,3 MHz. Pagi ini saya Edi akan menghadirkan Warta Pagi Kutai Barat. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
0: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Radio Republik Indonesia Senewan dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar pagi ini menyampaikan Warta Pagi Kutai Barat. Sari berita penting, literasi digital perbankan tingkatkan pemahaman warga Kampung Sumbersari. Ex-Kasat Narkoba Polres Kutai Barat resmi dipecat, kini ditahan di Mabes Polri. Inilah Warta Pagi Kutai Barat selengkapnya bersama saya Edi Twi Purwanto, Rabu 20 Mei 2026. Saudara, literasi digital perbankan tingkatkan pemahaman warga Kampung Sumbersari, dilaporkan reporter RRI Sendawar.
2: Program bantuan modal usaha melalui kredit usaha rakyat KUR semakin diminati masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Upaya literasi digital dan edukasi perbankan yang dilakukan hingga tingkat kampung dinilai efektif meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan perbankan dan syarat pengajuan KUR. Salah satu kampung yang merasakan manfaat edukasi tersebut adalah Kampung Sumbersari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Mayoritas warga di kampung tersebut kini memahami bahwa pinjaman KUR dengan plafon di bawah 100 juta tidak dikenakan agunan. Petinggi Kampung Sumbersari, Paino Wibowo, mengatakan pihak perbankan rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan KUR maupun layanan perbankan lainnya. Menurutnya, edukasi tersebut membantu masyarakat lebih memahami aturan kredit usaha.
3: Apa ya, dipermudah persyaratannya, jadi tidak rumit apa yang kita bayangkan. Pinjam ini harus jaminannya seperti ini, ternyata ya di KUR itu kalau di bawah 100 juta nggak ada jaminan,
4: nggak ada agunan. Bapak sudah sampaikan itu ke masyarakat?
3: Ya sudah, saya sendiri juga sudah pinjam saya. Oh,
4: jadi dengan syarat di bawah 100, Pak?
3: Ya memang KUR ini tidak harus ada agunan kalau di bawah 100 juta.
4: Dan masyarakat Sumbersari sudah tahu, Pak ya, salah satu syarat itu, Pak ya.
3: Kebanyakan masyarakat Sumbersari ini sudah tahu semua. Iya.
2: Pak Ino menambahkan keberhasilan edukasi perbankan di Kampung Sumbersari tidak terlepas dari program Desa Brilian yang pernah diterima kampung tersebut pada tahun 2022. Program tersebut memberikan berbagai pelatihan dan sosialisasi mengenai layanan perbankan, regulasi KUR, transaksi digital, hingga edukasi keamanan nasabah. Menurutnya, melalui program tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami manfaat layanan perbankan digital, sekaligus lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga keuangan.
4: Pernah nggak program Brilian ini masuk ke Kampung Sumbersari, Pak?
3: Pernah. Tahun lalu pernah masuk ke Sumbersari. Yang pertama tahun 22, kemudian tahun 2023. Oh, ada dua kali kemarin.
4: Dua kali ya. Manfaat apa yang sudah dirasakan Bapak selaku petinggi kampung dengan bersama masyarakat Sumbersari?
3: Ya, bagi kami dan juga masyarakat Sumbersari, terutama yang ini ya, yang mempunyai usaha. Nah, ini ketika masyarakat ini mungkin ya terutama kekurangan modal lah. Nah, ini bisa kita mengajukan minta bantuan dari BRI.
2: Hal senada disampaikan Kepala Cabang BRI Sendawar, Erwin Sueb. Ia menegaskan bank tidak diperbolehkan menerima agunan untuk pinjaman KUR dengan plafon di bawah 100 juta karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan dan regulasi yang berlaku.
5: KUR itu tidak ada agunan, bahkan bank tidak boleh menyimpan agunan.
2: Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait KUR dan transaksi digital, diharapkan pelaku UMKM di Kutai Barat dapat semakin mudah mengakses pembiayaan usaha sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
1: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki Jonathan Sasiang resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP yang digelar Propam Polda Kalimantan Timur Senin 18 Mei 2026. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Polisi Yulianto mengatakan Sidang kode etik terhadap AKP Deki telah selesai dilaksanakan dengan sejumlah putusan tegas. Yang menjelaskan sanksi yang dijatuhkan meliputi kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 26 hari, hingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat PTTH dari Dinas Polri. Menurut Yulianto, penempatan khusus atau pansus terhadap AKP Deki telah dijalani sejak 26 hari lalu hingga putusan sidang etik dibacakan. Usai sidang etik, AKP Deki langsung dibawa personel Paminal Mabes Polri ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Warta Pagi Kutai Barat di pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. DPD KNPI Kutai Barat menyatakan komitmennya mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kutai Barat untuk memperoleh legalitas usaha hingga hak paten produk lokal. Komitmen tersebut menjadi salah satu program prioritas yang dibahas dalam rapat kerja daerah Rakerda KNPI sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi pemuda. Ketua KNPI Kutai Barat Verly Taananda mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan terhadap pelaku usaha di berbagai kecamatan. Data tersebut dibutuhkan untuk memetakan potensi usaha yang layak mendapatkan pendampingan. Menurut KNPI, tidak berfokus pada bantuan modal, melainkan membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas sehingga produk mereka memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah di pasar.

0: Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kutai Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026. Salah satunya melalui rapat koordinasi dan konsolidasi internal yang digelar bersama para wakil ketua bidang dan ketua bidang di Barong Tongkok pada Selasa 19 Mei 2026. Rapat yang dipimpin langsung Ketua KONI Alsius tersebut difokuskan untuk memperkuat kesiapan organisasi sebelum KONI Kutai Barat menggelar pertemuan dengan seluruh cabang olahraga yang akan dipersiapkan menuju Porprov ke-8 pada November mendatang. Wakil Ketua 1 KONI Kutai Barat Arkadius Eli mengatakan, konsolidasi internal penting dilakukan agar seluruh bidang memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam menjalankan program pembinaan atlet. Ia menjelaskan hasil rapat tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan program prioritas KONI Kutai Barat, terutama untuk memetakan cabang olahraga unggulan yang dinilai memiliki peluang meraih prestasi di Porprov.
1: Demikian berita olahraga.

0: Berita olahraga tadi mengakhiri warta berita pagi Kutai Barat di pagi ini. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Literasi digital perbankan tingkatkan pemahaman warga Kampung Sumbersari. Ex-kasat narkoba Polres Kutai Barat resmi dipecat, kini ditahan di Mabes Polri. Saya Edi mewakili tim redaksi yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Radio Republik.

Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI. Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

0: Pendengar, menjadi diri sendiri adalah seni menerima dan mengekspresikan jati diri Anda secara autentik tanpa perlu memalsukan persona demi validasi orang lain. Proses ini dibangun melalui pengenalan diri yang jujur, keberanian menetapkan batasan, dan komitmen untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Pendengar, tidak semua orang suka dengan karakter kita yang dibuat-buat ya. Kadang-kadang kita tidak percaya diri, lalu kita mencoba untuk meniru jati diri orang atau image orang gitu ya, untuk kita sama-samakan gitu. Dengan segala pemalsuan tadi yang tidak sesuai dengan karakter diri sendiri, suatu saat pasti akan terlihat bahwa kita itu berpura-pura, pendengar. Tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, contohnya nih pendengar ya, misalkan kadang ada orang yang mungkin karena takut kehilangan teman-teman di circle-nya atau teman kerja, barangkali juga bisa ya, kita mencoba untuk seperfect mungkin supaya kita terlihat bagus di depan orang. Untuk terlihat bagus di depan orang sih mungkin sah-sah saja ya, tetapi dengan kita menjadi diri orang lain hanya untuk bisa terus bertahan di pertemanan atau circle tertentu, maka itu sebenarnya hal yang sangat tidak dianjurkan untuk kita jalankan, pendengar.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Pendengar dari Sendawar dimanapun berada, saatnya kami hadirkan ke ruang dengan Anda Sendawar pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI
2: Sendawar. RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
0: Selamat pagi pendengar. Semangat pagi untuk kita semua. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas di hari ini dan seterusnya. Berikut kami akan sampaikan ke ruang dengan Anda perakiran cuaca untuk beberapa hari ke depan. Baik, kami mulai untuk hari ini Rabu 20 Mei. Perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Hari ini Longiram diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Melak, Barong, Tongkok, dan Dame. Waralaba, Muara Pahu, Jempang, dan Bongan juga hujan ringan. Demikian pula dengan Penyinggahan dan Bentian Besar. Denggang, Bigung, Nyuatan, dan Siluk Ngure, Mukmanur Bulan hujan ringan, Tering hujan ringan, Sekolah Darat hujan. Esok hari Kamis 21 Mei berdengar Longiram diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Melak hujan ringan, Barong Tongkok esok hari berawan, Damai udara kabur. Muara Lawa hujan ringan, Muara Pahu hujan ringan, Jempang hujan ringan. Demikian pula dengan Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Linggang, Bigung hujan ringan. Nyuatan berawan, Silungure hujan ringan, Mukmanur Bulan hujan ringan, Tering dan Sekolah Darat esok hari hujan ringan.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Inilah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, prediksi musim kemarau tahun 2026 di Indonesia dirilis BMKG Kalimantan Timur. Pendengar, La Nina lemah yang berlangsung sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari 2026. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau periode April, Mei, dan Juni 2026. Diawali dari wilayah Nusa Tenggara, kemudian secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. Awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju dan sama dengan normalnya. Akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian besar Indonesia diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya.

Mendengar demikian informasi perakiran cuaca kami sampaikan di ruang dengar Anda pagi ini. Semoga bermanfaat. Saat ini pukul 7 lewat 50 menit. Pukul 8 kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: mau krim cepet, krim batu peteng.
1: Gue kan sering ngewarnain rambut gue nih.
0: Oh gue tau, diem lo, udah diem aja, gue udah tahu ya. Pasti lo belah-belah rambut lo kan, gatel-gatel. Udah diem aja, pokoknya gue tau masalah seperti itu. Khas, klasik tau gak ya, datang kesini pasti gitu aja masalahnya. Udah sini cuci dulu, udah diem-diem
1: ya. Okay.
0: Cuci dulu sini kiri, ayo, yuk, mana sini. Nah, di sini yang manis, duduk yang manis, ya. Kepalanya ke atas dikit, mendongak. Seksi sekali. Mau air panas atau dingin nih mas, cucinya?
1: Dingin.
0: Tiba-tiba cokul ya pasti ya.
1: Ya udah panas.
0: Berarti kamu juga tiba-tiba cokul kangatan. Perlu kangatan deh kamu.
1: Ini mau ngeramasin atau enggak nih?
0: Jangan marah-marah dong, Bo. Udah deh, yang baik aja ya.
1: Ngeramasin.
0: Ya, yang tenang ya. Cowok ganteng siapa yang punya? Cowok ganteng katanya.
1: Udah nih, bilas, cepat bilas.
0: Yang panas kan tadi?
1: Iya, panas.
0: Rasain.

0: Saudara pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3.
1: Mas, nggak ada hukumnya kan? Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan? Suka-suka, kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong. Nah, itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo.